0: Ia bernama Alexander Solzhenitsyn menemukan hal yang sama. Dalam salah satu bukunya, ia menceritakan bahwa ia diceploskan ke penjara Soviet dan secara sistematis, semua yang ia anggap penting baginya dirampas. Buku-bukunya, rumahnya, teman-temannya, dan kebebasannya, hampir semuanya, kecuali nyawanya. Lalu, Solzhenitsyn berkata bahwa seseorang berada dalam kondisi terkuat saat yang ia miliki hanyalah harta yang ada dalam hatinya. Markus dan Lukas bercerita tentang seorang muda yang bergumul dengan masalah ini, yaitu berapa banyak yang dianggap cukup. Suatu hari ia datang kepada Yesus Kristus dan bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus langsung melucuti semua kesalahpahaman tentang menambahkan iman sebagai satu ornamen lagi bagi hidupnya yang sudah berlimpah itu dengan berkata, "Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Lukas pasal 18 ayat 22. Sama sekali bukan perkataan yang ia harapkan. Jadi apakah Yesus anti uang? Tidak. Ia anti segala hal yang menjadi ilah dan mengesampingkan Bapa Surgawi kita. Segala hal yang lebih memikat hati kita dibandingkan dirinya. Berapa banyak yang dianggap cukup? J.K. Chesterton menjawab pertanyaan itu dengan mengatakan, ada dua cara untuk berkecukupan. Yang pertama adalah terus mengumpulkan dan mengumpulkan. Yang kedua adalah semakin mengurangi keinginan-keinginan kita. Ini perlu kita renungkan. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa. Tuhan memberkati Anda.
1: Petra FM.

Inilah yang menjadi doa dan kerinduan hati kami, agar bangsa ini boleh mengalami transformasi total. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Pakailah kami Tuhan sebagai alat-Mu. Ubahlah kami

0: Hi, Carmu Logi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sendo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Petra FM.
4: Kalau hidupnya saja dia berikan bagi saudara dan saya, adakah malam hari ini satu hal pun yang tidak mampu Tuhan berikan bagi kita?

Sebab Allah yang kita sembah adalah Allah yang baik. Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kita. Allah yang memenuhi dan mencukupi segala keperluan, kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra masih di program Bun Pagi hari ini di edisi hari Kamis tanggal 30 Juli tahun 2026, sahabat Petra. Kami senang sahabat Petra masih setia bersama dengan kami, dan tentu ini menjadi semangat bagi kita semuanya dalam kebersamaan kita di program Bun Pagi. Kami juga selalu berharap setiap hari ketika kami hadir, sahabat Petra juga diberikan kekuatan, juga inspirasi untuk mengawali hari yang mungkin hari ini sudah sangat sibuk sahabat Petra, dengan banyak persiapan-persiapan yang sahabat Petra lakukan untuk kegiatan sepanjang hari ini. Semoga semua lancar sahabat Petra, dan kita terus diberikan semangat untuk terus berkarya, untuk terus melayani, dan terus punya hati yang terus tertaut kepada Tuhan kita yang sudah memberikan berkat dan juga perlindungan bagi kita semuanya. Dan bagi Anda yang mungkin hari-hari ini juga masih dalam pergumulan-pergumulan kehidupan, kami juga berharap sahabat Petra juga boleh menemukan solusi yang diberikan Tuhan untuk kita semuanya. Juga untuk Anda yang sedang sakit, ya kami berdoa supaya sahabat Petra juga segera dipulihkan dan disembuhkan. Kami juga tidak lupa menyapa Anda yang sekarang ini sedang menunggu saudara atau orang tua atau anak istri yang sedang sakit, entah itu di rumah sakit maupun di rumah. Kami juga berharap sahabat Petra bisa menjaga kesehatan juga, dan terus bisa melayani orang yang ada kasih yang sedang sakit ini dengan sabar dan penuh pengharapan. Dan semoga semuanya baik dan akhirnya selesai dengan kesembuhan dari orang-orang yang Anda kasih, sahabat Petra. Kami terus berdoa dan berharap, dan semoga Bun Pagi hari ini bisa menemani sahabat Petra dalam aktivitas pagi Anda.
1: Petra FM.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti inspirasi iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi iman Kristen berjudul Sahabat Sejati. Sahabat Petra, kita semua punya banyak sahabat, namun sebenarnya hanya sedikit yang merupakan sahabat sejati. Bagaimanapun juga harus diakui bahwa sahabat sejati itu langka. Yang paling banyak adalah mereka yang berpura-pura menjadi sahabat. Kapan kita bisa membedakan mana sahabat sejati dan mana yang bukan? Tentu saat kita menghadapi masa-masa sulit dalam hidup kita. Sebuah ungkapan berkata, dalam kemakmuran, sahabat-sahabat kita mengenal kita. Dalam kesukaran, kita mengenal sahabat-sahabat kita. Saat kita berada di puncak, sahabat Petra, banyak orang berlomba-lomba dekat dengan kita. Namun saat kita berada di lembah, kita baru bisa mengenal siapa sahabat sejati kita. Saya pernah mengalami masa-masa sulit. Semula, saya pikir orang-orang yang selama ini dekat dengan saya akan menguatkan dan memberikan dukungan kepada saya. Ternyata saya keliru. Hanya segelintir orang peduli dengan saya. Yang lain menghilang entah kemana. Memang menyakitkan melihat kenyataan seperti itu. Namun, paling tidak, saya sekarang mengenal siapa yang benar-benar sahabat saya. Anehnya, ketika Tuhan mulai mengangkat saya kembali, berdatangan lagi orang-orang yang dulu meninggalkan saya. Memang benar, di mana ada gula, di situ ada semut. Hanya saja prinsip ini tidak berlaku untuk seorang sahabat sejati. Sahabat Petra, seorang sahabat sejati lambat untuk curiga, tapi cepat untuk percaya. Lambat untuk menghakimi, tapi cepat untuk mendukung. Lambat untuk menghina, tapi cepat untuk mendukung. Lambat untuk merendahkan, tapi cepat untuk menghargai. Lambat untuk menuntut, tapi cepat untuk memberi. Lambat untuk menghasut, tapi cepat menolong. Lambat untuk membenci, tapi cepat untuk mengampuni. Sahabat Petra, kita butuh orang-orang yang menjadi sahabat sejati bagi kita. Mereka mampu melihat yang terbaik dalam diri kita dan bisa mendorong kita mencapai hal tersebut. Mereka bahkan berani menegur demi kebaikan kita. Hubungan yang positif seperti ini memunculkan potensi terbaik dalam diri kita. Adalah luar biasa kalau kita menemukan sahabat sejati. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita juga sudah menjadi sahabat sejati bagi orang lain? Dalam kemakmuran, sahabat-sahabat mengenal kita. Dalam kesukaran, kita mengenal sahabat-sahabat kita. Kitab Amsal 17, ayat 17, firman Tuhan berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Demikianlah inspirasi iman Kristen yang disampaikan oleh Betty Krisindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
2: 105,7 Petra FM.

Masih di Embun Pagi, sahabat Petra. Sekarang kita sudah masuk di pukul 7 lebih 45 menit. Sahabat Petra, kami berharap semuanya lancar pagi hari ini, terutama bagi Anda yang masih bersiap-siap untuk beraktivitas di luar rumah. Ya, semoga berkat Tuhan menyertai Anda, sahabat Petra. Dan ada satu berita gembira dari mana kampus, sahabat Petra. Khususnya untuk periode tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus, mana kampus akan mengadakan belanja luar biasa murah, khususnya bagi item-item berikut ini, sahabat Petra. Ada beras medium 5 kilo dengan special price 58.800an, sahabat Petra. Lalu ada minyak goreng Rose Brand 2 liter yang biasanya harganya 42.000an menjadi 39.200an. Lalu ada mie sedap mie cup goreng yang biasanya 4.200an menjadi 3.700an. Ada juga yang biasa harganya 4.400an menjadi 3.900an. Lalu ada P-Kopi yang biasanya harganya 9.300an menjadi 8.300an. Ada tulip tepung terigu ya, yang biasa harganya 9.900an menjadi 8.800an. Dan ada item-item yang lain, sahabat Petra, yang sahabat Petra bisa dapatkan di mana kampus terdekat di rumah Anda. Dan periode ini berlaku besok hari Jumat sampai dengan besok Minggu, sahabat Petra, tanggal 31 Juli sampai 2 Agustus tahun 2026. Dan ada satu kabar gembira lagi, sahabat Petra, dari mana kampus bagi Anda yang berdomisili di sekitar Condong Catur, karena mana kampus akan membuka satu cabang lagi di Jalan Raja Wali Raya nomor 46 Menukan Condong Catur, Yogyakarta. Besok tanggal 31 Juli, gerai ini akan dibuka, sahabat Petra. Semoga sahabat Petra yang ada di sekitar Condong Catur semakin mudah untuk menemukan mana kampus dan menemukan harga yang luar biasa murah untuk berbelanja. Khususnya besok akan ada promo-promo seperti Uwostani yang 2,5 kiloan, harganya 28.900an, sahabat Petra. Dan item-item yang lain yang tentu saja Anda bisa dapatkan dengan murah. Kami juga mengucapkan selamat dan sukses untuk mana kampus yang akan membuka cabang baru di daerah Condong Catur, sahabat Petra. Semoga info ini menjadi kabar gembira untuk kita semuanya.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita sudah ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kami berharap setiap sajian kami memberkati sahabat Petra dan juga menyemangati awal pagi hari Anda. Dan kami harus pamit, besok kita akan berjumpa kembali di waktu yang sama dengan berkat baru dari Tuhan tentu saja. Tetap bersama dengan kami sahabat Petra di 105,7 Petra FM. Petra.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Kehidupan seksual dalam pernikahan bukan semata-mata sebagai media pemuas kebutuhan biologi saja. Seks juga memiliki peranan penting dalam pernikahan. Seks adalah suatu bentuk pengungkapan rasa cinta yang paling dalam antara Anda dengan pasangan. Seks merupakan tindakan saat Anda dan pasangan memiliki ikatan dan perasaan yang begitu kuat. Dengan seks, Anda dan pasangan memiliki kesempatan untuk merasa saling memiliki dan dicintai. Seks juga bisa menjadi media komunikasi yang baik. Seks yang sehat akan membuat perasaan dan emosi seseorang lebih tenang, sehingga akan membuat mereka lebih tenang saat menghadapi masalah. Keintiman saat berhubungan seks menghilangkan segala keraguan antara Anda dengan pasangan. Perasaan aman dan dicintai akan membuat segala sesuatunya menjadi lebih mudah. Jika pernikahan sudah berjalan lama, kadangkala tidak ada rasa cinta yang menggebu seperti saat pertama kali Anda menikah. Cinta Anda justru lebih matang dan dewasa, sehingga bukan perasaan menggebu atau cemburu buta yang Anda rasakan, melainkan sebuah ketenangan dan kedamaian, karena Anda mencintai dan dicintai. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077, email info@fokuspadakeluarga.cc, atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Metro FM,
2: the voice of love.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini, Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Xiao Sun Sun Bakti Sang Cucu. Dikisahkan, tidak jauh dari sebuah hutan, seorang nenek tinggal di sebuah rumah bersama dengan anak menantu dan cucu laki-lakinya. Sang nenek, di usianya yang telah senja, ditambah keadaan fisiknya yang lemah. Sejak suaminya meninggal dunia saat anaknya masih kecil, dia seorang diri harus merawat anak dan bekerja keras menghidupi keluarganya. Keadaan si nenek yang sakit-sakitan membuat gundah hati anak menantunya. Mereka merasa terbebani dan kerepotan harus merawatnya entah sampai kapan. Anak dan menantunya pun merencanakan bagaimana caranya menyingkirkan dan melepaskan diri dari beban tanggung jawab tersebut. Suatu hari, anak dan menantu mengajak si nenek berjalan-jalan dengan alasan menghirup udara segar ke tengah hutan dengan membawa sebuah kurungan. Merasakan adanya kejanggalan, diliputi perasaan penasaran, si cucu diam-diam mengikutinya dari belakang. Sesampainya di tengah hutan, si nenek dimasukkan ke dalam kurungan dan ditinggalkan begitu saja di sana. Sepeninggal ayah ibunya, dengan sedih, si cucu segera membebaskan neneknya, dan setelah menyembunyikan neneknya di satu tempat, dia pun pulang dengan membawa kurungan tersebut. Setelah kembali ke rumah dan bertemu kedua orang tuanya, dia berkata, "Ayah, Ibu, saya menemukan kurungan ini di tengah hutan." Kedua orang tuanya menarik napas lega dan mungkin menerka si nenek telah dimangsa oleh binatang buas, sehingga tujuannya menyingkirkan nenek telah berhasil. Kemudian ayahnya bertanya, "Lalu untuk apa kurungan seperti ini kamu bawa pulang, anakku?" "Oh, akan aku simpan, ayah. Suatu hari nanti, apabila ayah atau ibu telah setua nenek dan sakit-sakitan pula, kurungan itu akan kupakai untuk ayah dan ibu, sama seperti sekarang ayah memperlakukan nenek." Ayah dan ibunya sangat terkejut mendengar jawaban anaknya. Mereka merasa malu dan sadar bahwa apa yang telah diperbuat adalah salah, dan justru anaknya lah yang mengajarkan kepada mereka untuk belajar menghargai kasih orang tua dan arti tanggung jawab sebagai seorang anak. Rensan seijung cer. Hidup adalah tanggung jawab. Tanggung jawab terhadap Tuhan, orang tua, keluarga. Tanggung jawab terhadap orang lain, negara, diri sendiri, dan alam sekitarnya. Jika kita hidup hanya memikirkan kepentingan dan keuntungan diri sendiri dengan mengabaikan tanggung jawab, apalagi membuat orang lain menderita, bisa dipastikan kehidupan kita akan mengalami ketidakharmonian. Pasti akan berakhir dengan penderitaan. Sejelek apapun rupa maupun sifat orang tua kita, mereka tetap layak dihormati. Seburuk apapun kondisi mereka, pantas pula kita layani dengan tulus. Kalau kita tidak bisa siausun, berbakti, mengasihi dan melayani orang tua kita sendiri dengan baik, jangan berharap anak-anak kita kelak mau melakukan hal yang serupa kepada kita. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom, Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
6: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
2: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
2: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Sudah di ujung kisah,

Más isla do ter tawa, más quijada.

0: love and inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit pagi.
3: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Ti liu ko wendi? Pertanyaan keenam. Suatu hari, di sebuah kota kecil, tampak seorang anak tertarik melihat iklan lowongan pekerjaan sebagai pengantar barang di sebuah toko. Anak itu pun kemudian menemui pemilik toko untuk melamar pekerjaan tersebut. Kami memang membutuhkan orang untuk membantu mengirimkan barang-barang pesanan ke pelanggan, kata pemilik toko. Mengenai pekerjaan ini, bolehkah saya mengajukan 6 pertanyaan kepada Bapak? Tanya si anak kepada pemilik toko. Silakan, jawab pemilik toko. Pertama, berapa gaji bulanan yang akan saya terima? Kedua, jam berapa mulai bekerja dan sampai pukul berapa? Ketiga, berapa lama waktu yang diberikan untuk istirahat dan makan siang setiap harinya? Keempat, berapa hari libur selama setahun? Dan kelima, berapa biaya pengobatan yang diberikan bila saya sakit? Tanya anak tersebut. Setelah pemilik toko menjawab kelima pertanyaan tersebut dengan jelas, si anak mengajukan pertanyaan yang keenam. Apakah ada sepeda yang bisa digunakan untuk tugas mengantar barang ke pelanggan? Wah, kami tidak menyediakan sepeda untuk mengantarkan barang-barang itu. Tetapi, belum selesai pertanyaan dijawab, si anak memotong ucapan pemilik toko dengan cepat. Oh, kalau begitu, saya tidak jadi melamar pekerjaan ini. Kemudian, dia bergegas pergi, meninggalkan toko. 2 jam kemudian, ada seorang laki lain yang datang ke toko tersebut dengan maksud sama seperti anak sebelumnya, yaitu mengisi lowongan pekerjaan di toko tersebut. Setelah tahu jenis pekerjaan ditawarkan, si anak pun setuju untuk mulai bekerja di sana. Apakah kamu perlu tahu berapa gaji di sini? Tanya pemilik toko dengan ramah. Tidak perlu, jawab si anak. Saya lihat Bapak adalah orang yang baik dan bijaksana. Pasti akan memberi gaji yang layak kepada saya. Lagi pula, saya membutuhkan pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk membantu ibu saya. Asal saya bisa mengisi lowongan pekerjaan di sini, saya sudah senang sekali, lanjut si anak dengan sopan. Melihat kesungguhan si anak ini, pemilik toko pun berkata, 2 jam yang lalu, ada seorang anak yang datang kemari untuk menanyakan beberapa hal mengenai pekerjaan ini. Semua pertanyaan sudah saya jawab. Saat saya menjawab pertanyaan yang keenam, yaitu, adakah sepeda yang disediakan untuk pengantaran barang? Saya jawab tidak ada, dan anak pelamar kerja tadi langsung pergi begitu saja. Perlu kamu ketahui, saya memang tidak menyediakan sepeda, tapi ada sebuah motor baru yang saya sediakan untuk mengantar barang. Bagaimana?

0: kamu siap bekerja keras kalau saya menerima kamu bekerja di sini? Dengan senyum lebar, si anak menjawab, "Terima kasih, Pak. Saya siap bekerja keras." Apa perbedaan dua anak pencari pekerjaan tadi? Mereka mempunyai kesempatan yang sama, pekerjaan yang sama pula. Tetapi, siang fa'idah itu, cara berpikir dan sikap mereka yang berbeda, membuat pelamar pertama kehilangan kesempatan bekerja yang sudah ada di depan matanya. Bagi pelamar kedua, dengan sikap yang lebih positif, akhirnya mendapatkan kesempatan bekerja dengan fasilitas yang memadai. Dalam bekerja, yang kita butuhkan bukan sekedar menuntut apa yang akan kita terima, tapi harus dimulai dengan apa yang mampu kita beri. Sebenarnya, kita bukan sekedar bekerja untuk atasan atau bos, tetapi lebih dari itu, kita bekerja untuk diri kita sendiri sesuai dengan tanggung jawab dan kepercayaan yang diberikan kepada kita. Dengan sikap mental bekerja seperti itu, tentu integritas dan kemajuan karir akan terbangun secara mantap.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
4: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.

buatmu, kamu pilih aku atau siapapun, itu keputusan kamu. Kalau aku maksa, nanti kamu mau denganku karena terpaksa.

0: bahagia sama Dilan?
1: Chika yang harus bisa membahagiakan Dilan.
2: Berlabuh di ujung
3: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
4: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
3: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
4: Emang belajar apa aja sih?
3: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
4: Serius? Terus apa lagi?
3: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
4: Wah, keren juga ya.
3: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
4: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
3: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
4: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
5: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
8: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
7: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
9: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
10: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.
1: Bersama Andre Wongso.
3: Barisan, maju 3 langkah. Gerak. Mundur 2 langkah. Gerak.
4: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
5: Pan Jiao Se, batu penghalang di jalan. Dikisahkan, seorang raja yang pandai dan bijak bermaksud menguji kerajinan dan kepedulian rakyatnya dengan cara yang unik. Di suatu sore hari, diam-diam diletakkan sebongkah batu di tengah jalan yang sering dilewati orang. Raja ingin tahu reaksi apa yang akan dilakukan oleh rakyatnya. Seorang petani lewat dengan segerobak barang. Melihat batu di tengah jalan, dia mengomel, menyalahkan orang lain yang malas, yang tidak mau memindahkan batu. Kemudian membelokkan gerobaknya, menghindari batu penghalang tersebut, dan meneruskan perjalanan. Setelah itu, lewatlah seorang prajurit sambil bernyanyi, mengenang keberaniannya di medan perang. Karena berjalan kurang perhatian, tersandung batu itu dan hampir terjatuh. Spontan marah dan mengangkat pedangnya, memaki orang-orang yang telah lewat. Kenapa tidak menyingkirkan batu? Sambil melangkahi batu itu, dia terus berlalu. Tidak lama kemudian, seorang pemuda miskin lewat di sana. Saat melihat batu yang menghalangi jalanan, dia berkata dalam hati, "Hari sudah mulai gelap. Bila ada orang yang melintas di jalanan ini tidak berhati-hati, pasti akan tersandung dan membuat orang celaka. Saya pindahkan saja batu ini agar tidak membahayakan orang lain." Walaupun letih karena bekerja seharian, tetapi dia masih mau bersusah payah memindahkan batu ke pinggir jalan. Setelah batu berhasil dipindah, dia terkejut saat melihat bekas tempat batu tadi. Terdapat sebuah kotak dan sepucuk surat yang tertulis, "Untuk rakyatku yang memindahkan batu ini, karena engkau telah menunjukkan kerajinan dan kepedulianmu kepada orang lain, maka terimalah emas yang ada di dalam kotak ini sebagai hadiah dari rajamu." Sang pemuda begitu gembira dan tidak menyangka bahwa kepedulian dan keberhasilannya menyingkirkan batu penghalang ternyata mendapatkan hadiah emas dari raja. Peristiwa itu pun menggemparkan seluruh negeri, dan raja telah berhasil mengajarkan arti rajin, kepedulian pada orang lain, serta keberanian menghadapi halangan. Dalam aktivitas kita menjalani kehidupan ini, baik di bidang karir, bisnis, ataupun bidang profesional lainnya, kita pasti pernah mengalami hadangan, batu penghalang, seperti cerita di atas. Setiap batu penghalang bisa diartikan sebagai rintangan, kesulitan, beban, ataupun tanggung jawab yang ada di dalam kehidupan kita. Bila sikap kita menghadapi semua hal tersebut dengan perasaan tidak sabar, jengkel, marah, menghindar, dan cenderung menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya, maka kita tidak akan pernah belajar banyak mengenai kehidupan. Karena sesungguhnya, dalam setiap kesulitan, selalu terdapat hikmah yang tersembunyi. Dan pasti, ada pelajaran yang mampu mendatangkan dan mendewasakan mental kita. Jika saat ini, mungkin ada persoalan sebagai batu penghalang yang menghambat kemajuan kita. Maka hanya satu jalan untuk menghadapinya, yaitu hancurkan setiap hantiau se batu penghalang. Mari kita kuatkan mental dan kobarkan semangat juang dengan berani menghadapi setiap masalah demi membangun kondisi yang lebih maju, lebih sukses, dan lebih berarti. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and wisdom, motivation, training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses, luar biasa.
6: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
4: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
3: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
4: Emang bisa?
3: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
4: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
3: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
4: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
3: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
4: Oke, fix, aku gas.
3: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
5: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi. 105.7.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT-CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan 3 perintis TNI Angkatan Udara tersebut di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto

Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya,

0: Tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
1: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima Consulting. Belakangan ini saya, teman-teman, dan keluarga sedang mengikuti turnamen tenis di Australia, yaitu Grand Slam Australian Open, ya, Grand Slam yang diselenggarakan di Melbourne. Nah, di dalam mengikuti pertandingan-pertandingan ini, menariknya selalu ada ini ya, teman-teman atau saudara yang memfavoritkan atau mengharapkan bintang tertentu menang, atau sebaliknya berharap jangan yang lain, yang itu jangan menang. Nah, ini menarik. Kenapa? Karena kita kan sebetulnya tidak mengenal mereka satu persatu secara individu. Tetapi ketika saya tanya, kenapa sih kok kamu mendukung si A, kenapa tidak si B? Jawabannya ternyata sederhana. Ya, teman-teman atau saudara saya mengatakan, nah si A itu kan humble, si A itu kan bicaranya enak, si B itu kan songong. Nah, body language-nya aja begitu. Demikian kata mereka. Nah, ini menarik karena sebenarnya kita kan tidak ketemu dengan bintang-bintang tersebut ya, si A, si B, siapapun juga. Secara personal kita tidak ketemu, kita hanya melihat di TV. Namun, kita bisa merasakan bahwa si A itu ternyata lebih menyenangkan, lebih humble, sehingga kita mendukungnya untuk menang, sementara si B tidak, ya. Nah, ternyata itu kesan itu muncul ya, dari dengan kita menonton saja. Nah, mungkin ini yang perlu kita renungkan. Sebetulnya kalau kembali kepada diri kita, apa sih yang orang lihat dari diri kita? Kesan apa yang orang tangkap tentang diri kita? Mungkin perlu juga kita berintrospeksi. Apakah kita ini memberikan kesan yang membuat orang senang dengan kita, ataukah justru sebaliknya? Ya, semoga ini bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training, dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
4: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabetes dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
3: Lactona Diabetes memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabetes bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
0: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Spirit Pagi.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Menyebut sejarah keberadaan Islam di Yogyakarta gak bisa lepas dari Kampung Kauman yang ada di sebelah barat Keraton Yogyakarta. Nah, Kampung Kauman ini pada zaman kerajaan merupakan tempat bagi 9 ketip atau penghulu yang ditugaskan keraton untuk membawahi urusan agama. Kampung ini memiliki peran besar dalam gerakan keagamaan Islam. Nah, di masa perjuangan kemerdekaan, kampung ini menjadi tempat berdirinya gerakan Islam Muhammadiyah. Di kampung ini juga bisa ditemui sebuah sekolah lanjutan yang telah berdiri sejak tahun 1919. Awal berdirinya, sekolah itu bernama Hoch School Muhammadiyah dan kemudian diganti menjadi Quick School pada tahun 1923. Nah, sekolah yang juga didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pada tahun 1930 akhirnya dipecah menjadi dua, untuk laki-laki dan untuk perempuan. Nah, bangunan yang paling terkenal yang termasuk dalam kompleks Kampung Kauman ini adalah Masjid Agung. Nah, masjid ini menjadi masjid pusat di wilayah Kesultanan yang didirikan sejak 16 tahun setelah berdirinya Keraton Yogyakarta. Nah, arsitektur masjid yang sepenuhnya bercorak Jawa ini dirancang oleh Tumenggung Wiryakusuma.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Pak, temenin belanja yuk.
2: Belanja kemana sih?
1: Kemana kampus.
3: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
1: Loh, kok jadi papa yang semangat?
2: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
5: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana?
2: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English, kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
1: Jadi, beneran AI ready?
2: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
1: Lulusannya bisa jadi apa aja?
2: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
1: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salah satu guru saya pernah berkata ya tentang tiga tingkatan dalam hal memberi. Ya, memberi itu rupanya ada ininya, ada levelnya. Memberi yang tingkatan paling rendah adalah ternyata memberikan uang. Ya, itu yang pertama. Sedangkan di level kedua yang lebih tinggi dari memberikan uang adalah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran. Kenapa yang nomor dua ini lebih tinggi? Sederhana, karena bagi orang-orang yang menghasilkan uang, waktu itu jelas lebih berharga daripada uang. Anda bisa cek, kalau Anda ketemu dengan orang-orang yang para bos-bos begitu, Anda minta waktunya akan lebih sulit daripada minta uangnya. Para bos itu akan lebih mudah menyumbangkan uangnya daripada memberikan waktunya. Itu sebabnya memberikan waktu nilainya, bobotnya lebih tinggi daripada memberikan uang. Lalu tingkat paling tinggi apa dari selain waktu dan uang? Ternyata tingkat yang lebih tinggi adalah memberikan maaf. Ya, kenapa? Karena rupanya kita ini sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk masih juga kadang-kadang mengingat-ingat kesalahan orang lain, kesalahan yang menyakitkan, ya. Dan untuk memaafkan kadang-kadang, ya di mulut kita mengatakan maaf, tetapi di hati kita kadang-kadang masih ada rasa tidak suka, masih ada jengkel. Kenapa demikian? Ya, namanya kita manusia, kita masih belajar tentunya ya. Tetapi saya sering bercerita kepada teman-teman, menyimpan kesalahan orang lain itu bagaikan kita memiliki CD player yang rusak, tetapi kita putar berulang-ulang. Sudah tahu rusak, suaranya didengarkan tidak enak, tapi kita putar-putar juga. Kita sendiri yang rugi. Mungkin orang yang secara tidak sengaja menyakiti hati kita itu sudah lupa dengan kejadiannya. Dia sudah happy di tempat yang lain, tapi kita masih mengulang-ulang dan kita sendiri yang jengkel hari ini. Nah, jika itu terjadi, mungkin apa sebabnya itu terjadi? Ya karena pilihan kita sendiri mengulang-ulang peristiwa yang sudah lewat itu. Jadi benar, kalau kita mau happy, kita mau bahagia, apapun yang sudah terjadi, yang sudah lewat, ya kita lepaskan saja. Lupakan, lepaskan, tak perlu diingat-ingat kembali. Itulah memberikan maaf yang sesungguhnya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: 99.99. Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.

0: Hi, Carmu Logi.
1: Hey, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Sudag Kajasindo Bellum.
1: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7 FM.
5: Spirit pagi, spirit pagi,
6: spirit pagi.

0: sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
3: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
3: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
3: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
5: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu hijau, adem, hijau. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Tempat tinggal orang Cina dikenal sebagai Pacinan atau perkampungan Cina. Dua wilayah di Yogyakarta yang sejak dulu terkenal dengan Pacinan diantaranya adalah daerah Pajeksan dan Ketandan. Nah, kawasan Ketandan ini mulai terlihat di peta Jogja sejak tahun 1830. Nama Ketandan ini berasal dari kata katandaan yang berarti tempat untuk tanda. Pada zaman Sultan Hamengkubuwono II, beliau memberikan izin kepada etnis Tionghoa untuk menempati daerah Ketandan. Nah, beliau ingin bahwa aktivitas perdagangan di Pasar Beringharjo dapat meningkat dengan dukungan para pedagang Cina. Salah satu keunikan dan keistimewaan kawasan Ketandan ini ditandai dengan gaya bangunannya yang khas banget Tionghoa ya. Dari atapnya yang berbentuk ngangsan ya, dengan bumbungan ujungnya melengkung di atas yang dikombinasikan dengan gaya Jawa, yakni pelana.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabetes, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabetes.
5: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
4: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7 FM.
8: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong, ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

kita ada dan kita hidup karena anugerah-Nya. Anugerah-Nya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerah-Nya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerah-Nya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: Hadiri di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Ini penting sekali, eksomologio. Kalahkan Lucifer. Apakah Anda siap? Apakah Anda yakin? Apakah Anda mau? Yang percaya dan mau, beri tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Saudara, kalahkan Lucifer dan kita sendiri disucikan, dihaluskan. Saudara akan mempunyai sesuatu grade yang tinggi, level yang tinggi, yang sudah halus dan berkenan kepada Tuhan. Itu luar biasa. Kita akan melihat nanti sejarah dari kenapa ada Lucifer. Dia adalah satu malaikat tertinggi di sorga. Coba, kalau Tuhan mengangkat seseorang, kebanyakan kali tipikalnya, psikologisnya, filosofinya seperti Lucifer. Kalau sudah diangkat, sudah dijawab doanya, sudah dikasih uang, modal, kerugiannya dikembalikan oleh Tuhan, hutangnya ditutup oleh Tuhan, lantas apa yang dia bikin? Dia bikin seperti Lucifer. Itu sebab tidak heran ketika seseorang dipermuliakan dan diberkati luar biasa seperti Lucifer dibanting oleh Tuhan. Tidak heran. Apa sebab? Karena orang ini memakai typical, dia memakai cara daripada Lucifer. Setelah dia mendapatkan pangkat tertinggi dari para malaikat di sorga, saudara, maka dia tidak mau menyembah kepada Allah. Dia ingin menjadi seperti Allah. Saudara, heran ya? Heran, tapi ada, saudara. Dan banyak orang Kristen macam begini, saudara. Apa yang menyebabkan? Pangkat, duit, ketenaran. Itu yang menyebabkan Lucifer yang diangkat begitu mulia dan dinamakan sebagai bintang kejora, itu hebat sekali, saudara. Tetapi kemudian dia beralih pikiran. Aku mau seperti Tuhan. Aku mau mengadakan satu kudeta. Yang bikin Lucifer itu Tuhan. Bikin dia menjadi kepala malaikat, panglima angkatan perang sorga. Itu Tuhan. Siapa, saudara? Tuhan apa? Yang membikin. Amin. Halo, perhatikan. Ya, saudara, jangan sampai saudara kelewatan pelajaran. Nah, dia dibikin oleh Tuhan. Dan Tuhan membikin dia untuk menerima kuasa yang hebat. Tetapi ketika Tuhan melihat isi hati Lucifer, menurut saudara, Tuhan tahu isi hati Lucifer apa tidak? Tahu. Juga pada zaman sekarang Tuhan tahu juga hati orang-orang yang sombong, congkak, dan yang mau mengkudeta Tuhan. Tuhan juga tahu semua. Itu sebab Tuhan pegang dia punya leher dan dibanting ke bumi. Menjadi setan. Menjadi apa, saudara? Menjadi setan. Nah, ini adalah cikal bakal. Apa yang menyebabkan ada setan di dunia? Apa, saudara? Penyebab sombong. Ingin tenar. Saudara. Karena sombong dan ingin tenar, selalu punya jiwa rakus, serakah. Sehingga begitu serakahnya dia, sehingga dia ingin mengkudeta Tuhan Allah, Sang Khalik Pencipta. Saudara, coba. Sudah yakin, saya yakin bahwa tidak ada seorang seperti Lucifer. Tidak deh, tidak sebegitunya. Tetapi banyak orang yang sombong dan ingin meninggikan dirinya lebih dari Tuhan. Apa sebab? Karena Tuhan memberi kepada dia kemampuan, kepintarankah, modal, uang yang kuat, harta benda, pintar bicarakah, wajah yang tampan dan menarik. Itu membuat seseorang menjadi sombong dan ingin lebih tinggi lagi. bagi Lucifer yang lebih tinggi lagi adalah Allah. Dia di bawahnya. Dia ingin lebih tinggi dari Allah yang menciptakan dia. Sedang, tidak heran Tuhan marah. Katakan, tidak heran Tuhan marah. Halo, belum semua ini. Tidak heran Tuhan marah. Saya harus berhati-hati. Jangan sampai Tuhan marah kepada saya. Yang setuju, beri tepuk tangan bagi dia. Saya wanti-wanti beneran. Sebab contohnya lumayan banyak. Dan mengerikan. Dan juga kita tertusuk perasaan kita. Kenapa? Karena ada orang-orang Kristen yang tidak bersyukur. Tidak ada eksomologi. Sudah menerima banyak, justru seperti Lucifer. Kayak apa? Maunya apa? Maunya dilempar masuk neraka. Sedang. Itu sebab saya perlu mewaspadai, saudara. Supaya saudara juga selalu siap dan sedia untuk waspada. Sedang. Kalau saudara tidak waspada, saudara akan mudah tergelincir. Siapa yang tergelincir? Yang tergelincir itu orang yang kaya, yang diberkati luar biasa. Bukan orang miskin, yang gak punya apa-apa. Yang tergelincir adalah orang yang dipermuliakan oleh Tuhan. Itu sebab kalau saudara minta Tuhan berkati hamba berkelimpahan. Tuhan, Engkau tahu kebutuhan hamba banyak sekali. Tolong beri kepada hamba berkelimpahan. Apakah saudara pikir Tuhan mau langsung kontan direct memberi kepada saudara? Enggak. Memberi kepada saya? Enggak. Dia mau menguji. Dia mau men-screening. Dia mau menyaring lebih dulu. Siapa saudara? Siapa saya? Itu sebab ini rahasia kenapa saudara punya doa sampai lama. Dan Tuhan belum kasih jawab. Karena saudara belum layak. Saya belum layak. Itu ceritanya kayak begitu di Solo. Di Solo di mana? Di Solo. Jadi kalau saya dan saudara sudah menampilkan satu performa hati dan jiwa yang layak, yang diperhalus, katakan jiwa yang diperhalus, maka saya pasti layak menerima. Dan pasti saya tidak seperti Lucifer. Dalam nama Yesus. Amen.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123. 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi YouChannel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
5: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
4: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
5: Emang bisa?
4: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
5: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
4: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
5: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
4: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
5: Oke, fix, aku gas.
4: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
6: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Hai, Karmu lagi.
2: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
1: Tudag keja sendo belum.
2: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
3: Pokoknya benar banget, pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Petra FM

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu gak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi gak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ayo ikuti Seminar Mendidik Anak di Zaman Sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu, OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.
5: Love Inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniture-nya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Petra FM.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Kita prima. Kita prima.
6: Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.

105,7 Petra FM Yogyakarta. Selamat siang Sobat Petra. Kabar baik tentunya yang diharapkan untuk semuanya di situ. Dan tentu saja di Gita Prima ini kita akan membuat suasananya semakin baik, baik, lebih baik. Dan tentu saja bisa menemani paling tidak Sobat Petra semuanya yang sedang melakukan segala sesuatunya di situ. Seperti biasa hari Senin sampai hari Jumat kita di Gita Prima dan satu jam saja. Mudah-mudahan pas banget, tidak terlalu lama, tidak terlalu pendek gitu. Bisa menikmati lagu-lagu Indonesia yang pernah hits beberapa waktu yang lalu. Tentu saja Sobat Petra juga masih bisa request, silakan kalau ingin mendengarkan lagu-lagu Indonesia. Contohnya tadi tidak terlalu lama ya, 2006 gitu, lagunya dari Jikustik, puisi gitu. Ke WA-nya Petra kalau mau request Sobat Petra di 0856 02024567. Puisi kadang-kadang memang menuliskan sesuatu untuk menyampaikan sebuah gagasan, sebuah keluh kesah ya. Boleh kita berkeluh kesah gitu, apalagi kalau dibentuk dalam suatu seni atau art dalam bentuk puisi atau lagu gitu. Mungkin Sobat Petra semuanya juga harus mengeluarkan segala unek-uneknya gitu. Jangan sampai dipendam sehingga nanti menjadi sebuah penyakit fisik, pusing misalnya, atau mungkin yang lebih berat adalah penyakit psikis yang membuat kita bingung ya, akhirnya nanti terus sakit dan seterusnya. Nah, ini ada hubungannya dengan nanti yang akan kita sharingkan ke Sobat Petra semuanya tentang kesehatan tanda petik ya, karena memperhatikan kasus-kasus sebuah peristiwa di Indonesia yang menyangkut generasi muda yang pintar-pintar menjadi seorang dokter, tapi berdasarkan data teman-teman muda ini tiba-tiba harus meninggalkan dunia karena berbagai hal gitu. Nah, ini menjadi perhatian dan menjadi perhatian kita semuanya, dan termasuk sedikit atau cukup viral Sobat Petra. Sayang banget sudah menjadi dokter tinggal beberapa saat karena ada sesuatu, entah pressure, entah kesehatan dan lain-lain. Nanti kita bahas sebentar Sobat Petra, kenapa bisa terjadi dan ada berapa banyak yang selama 2026 ini calon-calon dokter yang karena sesuatu hal harus meninggalkan dunia, harus jiwanya melayang karena sesuatu hal memprihatinkan. Dan ini sudah sampai dibahas oleh instansi yang terkait dalam hal ini di Kementerian Kesehatan. Nanti kita akan sharing ke Sobat Petra semuanya, dan ini menjadi sebuah peristiwa yang bisa kita ambil manfaatnya, kita ambil pengalamannya. Karena yang namanya stressing, yang namanya tuntutan, namanya sakit, namanya capek, itu bisa di mana saja dan oleh siapa saja. Yang penting jangan melupakan ketika suatu saat kita memang memerlukan sebuah waktu ya, atau waktu untuk bisa menuangkan apa yang ada dirasakan gitu, sehingga bisa lebih plong gitu buat kita semuanya. Iwan Fals yang terlupakan kadang-kadang sudah senang-senang, terlupakan adalah kesehatan. Dan kadang-kadang juga tidak mengenal waktu untuk mengejar sebuah target. Jangan sampai Sobat Petra,

Sahabat Metra, sebuah lagu dari Guess Band. Takkan katanya. Sebuah lagu tahun 1991 ya. Lagunya ya begitu, mempunyai gaya yang masuk juga di tahun-tahun 2000-an gitu. Ya tidak jauh beda, banyak lagu-lagu yang sedikit jazzy gitu di 2026 ini. Misalnya kayak The Essential gitu. Kemudian banyak lagi pokoknya yang mirip-mirip. Ya intinya itu tadi, lagu-lagu tahun 90-an itu memang menjadi sebuah peralihan, salah satu tahun yang mengingatkan kita bahwa lagu-lagu Indonesia pada zaman itu sudah ada kemajuan atau dengan gaya lain yang ternyata masih ada beberapa yang sampai saat ini bisa dinikmati oleh siapa saja. Gitu Sahabat Betra. Dan jam 1 lebih 21 menit Sahabat Betra. Untuk yang mau request masih banyak waktu, silakan, walaupun sudah saya siapkan playlistnya di sini sampai jam 2 nanti. WA-nya Petra di 0856-02024567 gitu. Ya, silakan gitu, ditunggu kalau mau request gitu. Tapi kalau tidak, kalau hanya sekedar mendengarkan saja setiap harinya, terima kasih banyak juga. Mudah-mudahan bisa memberikan minimal hiburan gitu buat Sahabat Petra semuanya dengan gaya lagu-lagunya tentu saja. Ya, sampai jam 2, satu jam saja Sahabat Petra. Di awal tadi saya sudah mulai Sahabat Petra tentang, ya, kita di Gita Prima tentu ada satu topik paling tidak yang bisa kita sharekan untuk bareng-bareng kita bahas ya, biar kita bisa menikmati melihat situasi dan kondisi yang mungkin Sahabat Peter juga ada yang tidak sempat membaca, tidak sempat update media sosial gitu. Di pemberitaan di media sosial maupun di media mainstream yang biasa kita baca Sahabat Petra, di tahun 2026 ini ada banyak kasus ya, kalau saya bisa katakan banyak karena lebih daripada dari 3 gitu. Jadi salah satu berita yang diupload hari ini dari kompas.com yaitu Menkes Menteri Kesehatan Sahabat Petra menyampaikan ada masalah kesehatan jiwa di kematian dokter magang di Kalibata. Kita tahu ada sebuah peristiwa di Jakarta beberapa hari waktu yang lalu di mana ada korban yang kebetulan adalah seorang calon dokter yang sedang magang gitu. Bukan calonnya, sudah dokter gitu, tapi melakukan kegiatan magang yang menjadi bagian daripada tugasnya gitu. Dan di situ Menteri Kesehatan Budi Gunadi mengatakan bahwa kematian dokter magang di Kalibata, Jakarta Selatan bukan disebabkan masalah jam kerja, tapi juga adalah masalah kesehatan jiwa. Jadi beralasan ada kejiwaan gitu Sahabat Beta. Dan yang lebih lanjut ya, Menkes ini menjelaskan bahwa sekali lagi bukan masalah jam kerja, masalahnya karena ada masalah kejiwaan. Ada masalah kejiwaan kata Pak Budi di kantor Kemenko Pangan kemarin hari Kamis gitu. Hari Kamis gitu. Hari Rabu berarti ya. Hari Rabu 29 Juli 2026. Menteri Budi Gunadi mengatakan, Sahabat Betra, Kemenkes akan mempertegas pelaksanaan screening kesehatan jiwa bagi tenaga kesehatan termasuk peserta program internship untuk mendeteksi risiko sejak dini. Itu yang menjadi menjadi catatan dari Menteri Kesehatan. Dan Sahabat Betra, berdasarkan data saya buka ini, ternyata sepanjang 2026 ini menurut data dari Kementerian Kesehatan Kemenkes menyampaikan bahwa ada 5 dokter magang atau internship meninggal
sepanjang 2026. Jadi kalau totalnya dengan alasan yang lain ada 6. Kalau 2026 artinya kan sampai, misalkan dikatakan sampai bulan ini Juli, ya katakanlah setengah tahun ada korban 6. Artinya cukup memprihatinkan dan ini menjadi bahan evaluasi untuk semua pihak gitu. Ya, dan Kemenkes menerangkan bahwa kondisinya karena sakit gitu ya, rata-rata sakit. Tapi di sisi lain kalau kita lihat berita memang ada beberapa beberapa alasan ya, ada yang beberapa waktu yang lalu di mana di NTT ya, ada seorang dokter yang meninggal dunia karena ada sebab yang lain gitu. Ada pembulian sedikit itu, kemudian sakit juga, kemudian ya akhirnya dengan jalannya merenggut nyawa calon dokter yang sedang melakukan magang ya atau internship gitu. Dari peristiwa tadi sahabat Petra, peristiwa berulangnya kematian dokter magang internship menuntut evaluasi total atas beban kerja yang berlebihan gitu. Ya kalau Kemenkes mengatakan sakit ya salah satu-satunya kemungkinan karena kecapean kan gitu. Jadi mungkin untuk memberikan sebuah alasan yang pas gitu. Ya. Jadi di sini dijelaskan beban kerja yang berlebihan, kemudian ada juga adanya lemahnya perlindungan kesehatan mental. Nah, ini benar. Serta tata kelola sistem pendidikan kedokteran yang katanya di sini ini perlu dievaluasi lagi atau perlu dicek lagi, kadang-kadang katanya kurang pas gitu. Dan kasus-kasus yang ada ini adalah sebagai alarm nyata bahwa keselamatan jiwa tenaga medis muda sering terabaikan oleh sebuah sistem ini sahabat Petra. Jadi untuk semuanya sahabat Petra, bukan di lingkungan soal kedokteran atau jurusan kedokteran juga, saya kira peristiwa ini juga mengingatkan kita bahwa kita memerlukan sebuah persiapan lahir dan batin gitu, agar tidak stressing yang tinggi ketika kita mempunyai tanggung jawab di lapangan. Dalam kasus ini saya angkat dari kasus teman-teman muda yang sudah menjadi dokter, dan kebetulan dan kenyataannya memang ada korban jiwa gitu yang disebabkan oleh

Ya, ada catatan sahabat Petra bahwa akar masalah sistemik katanya ini menjadi catatan. Ini perlu dievaluasi juga apakah benar gitu mengenai beban kerja, jam kerja yang panjang tanpa istirahat memadai, ya, istirahat yang memadai memicu kelelahan fisik dan mental yang berat. Kemudian ada tekanan psikologis, minimnya dukungan kesehatan mental membuat peserta rentan, ya, mengalami stres berat dalam lingkungan kerja, sahabat Petra. Dan juga adanya di sini evaluasi kurangnya pengawasan lemah gitu. Jadi pengawasannya lemah, kurangnya supervisi dan perlindungan yang dari institusi terkait yang kuat gitu. Ini juga akan memperburuk kondisi di lapangan. Itu sahabat Petra, berita-berita terakhir ini yang kita disuguhkan, salah satunya adalah peristiwa meninggalnya para dokter muda karena berbagai alasan. Dan ini kalau menjadi sebuah evaluasi, ya, atau pelajaran buat kita semuanya, intinya kita juga harus mengatur ritme kerja kita. Dan para pengampu kebijakan mungkin, ya, kita akan melihat juga beban kerja dari masing-masing, kemudian juga adanya pengawasan dari internal, ya. Itu sahabat Petra, ya, mudah-mudahan sahabat Petra apapun pekerjaannya, apapun tanggung jawabnya, bukan hanya dokter gitu, siapapun kalau kita tidak siap mental dalam setiap pekerjaan, apalagi zaman sekarang dituntut untuk mungkin target-target dan target gitu, kemudian situasi yang tidak mendukung, kemudian apalagi orang-orang yang kita atau sebagian dari kita semuanya mempunyai karakter yang bermacam-macam, salah satunya adalah mempunyai karakter yang sedikit tertutup. Nah, ini akan lebih menjadi masalah. Kalau yang terbuka biasanya bisa cerita ke teman, ke saudara, ke siapapun juga gitu. Minimal bisa mengeluarkan segala sesuatu yang menjadi pemikirannya. Mudah-mudahan sahabat Petra, peristiwa ini tidak terus bertambah, karena kalau dari data Kemenkes aja sepanjang 2026 ada 6 dokter muda yang meninggal dengan berbagai sebab. Kayaknya memang sudah perlu ada evaluasi semuanya.

Sahabat Petra, sekarang jam 1:35. Seperti biasa, jam 1:30 kita akan mendengarkan satu lagu dari band legendaris kita, Coast Plus. Dan siang ini kita akan mendengarkan Coast Plus. Dan kebetulan ada yang request Bung Deddy di Jalan Magelang, katanya minta lagunya Coast Plus. Dia ingat katanya seminggu yang lalu.

0: dari Jalan Damai Petra 105,7 FM streaming www.sahabatpetra.com IG Facebook Petra FM Spasi Jogja Twitter @radiopetrajogja marketing 085-6020-24567 0274-885-481.
1: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru. Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
2: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi. Lulusannya bisa jadi apa aja? Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW kamu gak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
2: Kalau gitu, gak usah cuma scroll mimpi terus. Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id. Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
0: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.

Bayangkan, rasakan dari Maudy Ayunda, sahabat Tetra, sebuah lagu tahun 2014 tadi diminta Mbak Remy ya di Demangan Baru katanya. Terima kasih, mudah-mudahan sudah mendengarkan dan lancar semuanya, katanya lagi tugas di situ gitu. Kemudian juga Mbak Ria, selamat siang, apa kabar? Katanya minta lagunya dari Meli, juga Eric, Ada Apa Dengan Cinta, katanya bertanya-tanya tentang cinta katanya. Ya ya, boleh, nanti boleh didengarkan, sudah siap ini nanti. Tapi sebelumnya sahabat Petra, saya mau mengingatkan buat kita semuanya sahabat Petra, adanya peristiwa dalam tahun 2026 ini, sebuah kejadian yang tidak kita inginkan semuanya, adanya korban jiwa sekali lagi dokter-dokter yang sedang melakukan internship atau magang yang terenggut nyawanya karena dengan berbagai alasan, salah satunya alasan sakit, kemudian hal-hal yang lain gitu. Dan sakit itu tentu saja bukan karena tiba-tiba sakit, pasti ada mungkin karena kecapean baik pikiran maupun fisik gitu. Makanya Kemenkes akhirnya akan mengadakan evaluasi, salah satunya dengan melihat jam kerjanya ya menjadi normal, misalnya kalau orang umum berapa jam sekali, sehari berapa jam gitu. Gitu sahabat Petra, karena yang muncul di permukaan adalah karena jam kerjanya yang begitu ketat, kemudian ketika tidak masuk ada jam pengganti dan sebagainya. Tapi sudah diklarifikasi katanya di peraturan tidak ada namanya jam pengganti ketika sakit atau ada alasan tertentu gitu. Nah, secara umum sahabat Petra yang bisa kita ambil adalah tentu saja hubungan antara beban kita ya semuanya sahabat Petra, karena saya yakin teman-teman dari mahasiswa bahkan pelajar sampai karyawan sampai pimpinan sampai siapapun owner sahabat Petra, owner sebuah perusahaan juga tentu masing-masing punya beban dan tugas yang hubungannya tentu saja dengan hubungan tugas juga beban tugas itu pasti hubungannya dengan kejiwaan siapapun kita sahabat Petra, tentu saja sangat erat ya hubungannya antara beban tugas juga kejiwaan. Karena beban kerja atau tugas yang berlebihan sahabat Petra pasti dapat memicu stres ya, kemudian kecemasan hingga kelelahan mental, atau istilahnya sahabat Petra semuanya udah tahu burn out gitu. Dan tentu saja kondisi ini berdampak langsung pada penurunan kondisi psikologis seseorang gitu sahabat Petra, siapapun. Jadi dengan sebuah peristiwa yang lagi ramai di media sosial maupun di berita-berita, kita semuanya perlu evaluasi diri juga. Karena siapapun bisa terkena beban kerja atau tugas yang berlebihan, pasti akan memicu sebuah stressing kalau kita tidak bisa mengelolanya gitu. Ya, yang jelas dampak beban tugas pada kejiwaan pada umumnya yaitu stres dan kecemasan, pasti semuanya pernah mengalami gitu. Karena di situ akan merasa tertekan, kemudian khawatir berlebihan dan sulit rileks gitu. Kemudian juga istilahnya ada kelelahan mental, istilahnya burn out tadi. Jadi penumpukan pekerjaan tanpa istirahat tentu saja akan memicu kejenuhan parah serta rasa putus asa gitu. Dan juga ada gangguan tidur. Karena kalau kita alami juga sahabat Petra, ini sangat normal ya. Siapapun bisa mengalami. Bukan normal dalam arti biasa, tapi setiap orang mengalami bahwa pikiran yang terus memikirkan tugas ya atau apapun masalah gitu seringkali menyebabkan insomnia atau penurunan kualitas tidur. Ini hati-hati juga karena nanti akan berpengaruh ke kejiwaan kita. Jadi yang penting yang mungkin sudah sahabat Petra juga sudah melakukan adalah manajemen waktu, kemudian istirahat teratur juga kalau perlu ya, ke bantuan profesional ketika kita merasakan ada beban kejiwaan yang kadang-kadang kita tidak bisa mengelolanya. Pokoknya sehat semuanya sahabat Petra. Bagaimana tugas dan kewajiban kita, jangan sampai juga mengganggu kejiwaan kita.
dan tetap berlaku profesional.

Sudah hampir 1 jam sahabat Petra, sekarang jam 1.56 menit. Terima kasih yang sudah mendengarkan Petra, terutama di Gita Prima. Jangan kemana-mana sahabat Petra, jam 2 akan diteruskan dengan sebuah acara Gisi Musik, kilas informasi dan musik. Sahabat Petra bisa menikmati lagu-lagu Indonesia maupun manca, yang juga masih bisa terus di request ke 0856-02-02-4567. Saya pamit di Gita Prima ini, sahabat Petra, ketemu lagi besok. Dan tentu saja harapannya mudah-mudahan semuanya sedikit paling tidaklah terhibur dan menjadikan suasana lebih baik hari ini. Tetap jaga kesehatan semuanya, sahabat Petra. Dan kalau ada tugas, selesaikan. Kalau ada yang memang sudah pada titik tertentu mengganggu pikiran dan segalanya, segera mencari jalan keluar yang terbaik agar tidak mengganggu kesehatan kejiwaan kita, ya. Perlu sebuah keterbukaan dan komunikasi. Saya pamit, ketemu lagi besok dan pastikan segalanya lebih baik hari ini.

0: Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-6020-24567, 0274-885-481. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
1: Eits, update dong.
0: Itu mindset versi lama.
1: Loh, emang sekarang gimana? Di Pendidikan Bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
2: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
2: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
2: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
3: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
1: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
4: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
6: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
7: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
8: Love and Inspiration
9: Petra 105.7

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya?

0: Kuliner, Ronami juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration. Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
6: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
7: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
8: Love and inspiration.
7: Petra 105.4.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
2: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
3: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration.
5: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, Albert Einstein, ya betul, Einstein pemenang hadiah Nobel Fisika terkemuka dari Jerman itu ya. Salah satu quote yang pernah dikatakan oleh Einstein adalah berbunyi seperti ini: insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Yang artinya kurang lebih gila namanya kalau mengharapkan hasil yang berbeda sementara melakukan hal yang sama terus-menerus dan berulang-ulang. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan hasil yang berbeda, hasil yang lebih baik, tentu kita tidak bisa melakukannya dengan cara yang lama, yang sama, yang itu-itu saja. Kita tentu harus melakukan dengan cara yang baru, yang berbeda, yang lebih baik. Nah, berbicara tentang hal ini adalah berbicara tentang perubahan. Secara konsep, perubahan itu bisa dilakukan ada tiga metode atau tiga strategi ya. Yang pertama adalah metode adaptasi. Kita belakangan ini sering mendengar orang beradaptasi dengan lingkungan, beradaptasi dengan situasi. Situasi yang adaptasinya disebut dengan new normal begitu ya. Ini adalah bentuk perubahan, salah satu metode atau strategi perubahan di mana kita menyesuaikan diri dengan situasi di luar yang tidak bisa kita kendalikan tentunya. Kita yang menyesuaikan diri atau beradaptasi. Nah, yang kedua adalah metode atau strategi Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Kaizen atau Small and Continuous Improvement ini adalah perubahan kecil-kecil tapi untuk menjadi lebih baik begitu ya. Peningkatan kecil-kecil tapi menjadi lebih baik. Kisah sukses implementasi Kaizen ini ada dalam kisah Toyota. Kalau teman-teman sahabat Petra perhatikan, coba deh lihat contohnya Kijang pada awal tahun 80-an dan Kijang sekarang. Bagaimana sudah berubah begitu jauh. Tetapi perubahannya itu tidak langsung drastis, tetapi dia dari kecil-kecil-kecil berubah menjadi lebih baik dan lebih baik. Nah, itulah implementasi dari Kaizen atau Small and Continuous Improvement. Nah, yang ketiga adalah thinking out of the box ya, berpikir di luar kebiasaan atau di luar umumnya orang itu. Ya, kalau orang berpikirnya begini, coba berpikir dengan cara yang terbalik, berbeda. Dan disinilah butuhkan kreativitas. Jadi ada tiga sekali lagi: adaptasi, Kaizen, and thinking out of the box. Ya, demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
3: 105.7 Petra FM, The Voice of Love.
4: The Voice of Love.
5: Pak, temenin belanja yuk.
6: Belanja kemana sih?
5: Kemana kampus.
7: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
5: Loh, kok jadi papa yang semangat?
6: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
8: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
9: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
10: Hi, Carmu Logi.
11: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
10: Tudag Kajasindo Bellum.
11: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
12: Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone.
2: dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di Pusat HP dan Komputer Magelang, Pakelan, Pom Bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat gulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi, kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul. Di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Hai, Karmu lagi.
4: Mbak Google. Masih ingat, Mbak. Apa kabar, Mbak?
3: Tudag keja sendo belum.
4: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
5: Pokoknya benar banget. Pusat kuliahkan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
7: Love and inspiration.
8: Petra 105.7 FM.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung tersebut.

0: Sumatra FM.
1: Hayo, mana nih pencetami? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
2: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
3: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
4: Love and Inspiration
3: Petra 105.7.

0: dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. 2 tahun yang lalu, tepatnya di bulan September, saya beruntung bisa menghadiri sebuah convention di San Diego, California, Amerika Serikat. Ya, di convention itu hadir sebagai seorang pembicara, seorang perempuan muda bernama Michelle Poehler. Michelle adalah founder dari Hello Fears Foundation. Anda bisa cek mengenai Michelle lebih banyak, googling saja dengan ketik Hello Fears, HelloFears, ya, Hello Fears. Nah, di convention tersebut ya, Michelle bercerita tentang project 100 hari tanpa rasa takut, 100 days without fears. Jadi dia punya sebuah project bagaimana Michelle mengatasi berbagai macam ketakutan yang dia miliki. Dari ketakutan yang sederhana seperti ketakutan akan serangga, takut menjadi tatapan publik, takut akan ketinggian. Ada kurang lebih ada totalnya 100 ketakutan yang dia taklukkan. Nah, bagaimana dia bisa lakukan itu semuanya? Ternyata yang pertama adalah dengan mengubah mindset. Banyak orang itu gagal mengatasi ketakutan karena terlalu fokus pada hal terburuk yang mungkin terjadi, ya. Sementara Michelle mengajarkan kita untuk switch mindset tersebut dengan membayangkan hal terbaik apa yang justru akan mungkin terjadi jika kita berhasil mengatasi ketakutan tersebut. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah segera hadapi saja, segera lakukan saja. Karena dengan menghadapi ketakutan itu secara langsung, maka ketakutan itu kemudian akan menjadi sirna sendiri. Karena apa yang ditakutkan sering kali itu justru hanya ada dalam pikiran kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah dengan memiliki sebuah tim pendukung. Karena Michelle bercerita, dia beruntung ada orang-orang di sekitarnya yang mendukung dia. Orang-orang yang memberikan dorongan, ya. Karena tidak sebagai manusia, kadang kita pun tetap butuh energi positif dari orang lain tatkala kita menghadapi kondisi-kondisi sulit. Nah, jadi sekali lagi ada tiga, yaitu dirubah mindsetnya, kemudian segera hadapi saja ketakutan tersebut, dan ketiga adalah miliki tim pendukung untuk mengatasi ketakutan tersebut. Demikian sharing dari saya hari ini, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.
3: The voice of love.
4: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: OM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Ronami Jogja. Instagram, @ronami_jogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
1: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
2: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ayo ikuti Seminar Mendidik Anak di Zaman Sulit. Menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7 FM. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885461. 0274885481.
5: Love and Inspiration.
6: Petra 105.7.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
1: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
1: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
1: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
1: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: 2N1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7 FM.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Li Liang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Li Liang atau kekuatan perhatian. kasih dan perhatian, mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.
3: Petra FM.
4: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.7.

0: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
1: Love inspiration.
6: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kita masih berbicara tentang Keraton Yogyakarta yang sebagai tempat tinggal para raja dan kerabatnya ternyata juga dilengkapi berbagai fasilitas. Salah satunya adalah bangunan Istana Air yang dikenal sebagai Istana Air Taman Sari. Nah, Istana Air Taman Sari ini letaknya di sebelah tenggara Keraton Yogyakarta. Diperkirakan mulai dibangun pada tahun 1756. Nah, Taman Sari sendiri secara harafiah berarti taman yang indah. Pada masa dulu, tempat ini merupakan tempat rekreasi bagi raja dan permaisuri serta kerabat-kerabatnya. Bangunan yang terletak di sebelah utara seperti Keraton Pulau Kenongo, Masjid Taman Sari, dan Pulau Panembung terapung di atas air. Sedangkan di sebelah selatan terdapat kolam pemandian dan bangunan tempat tidur Sri Sultan dan Permaisuri. Nah, untuk masuk ke dalamnya kita akan melalui pintu gerbang Gapuro Agung. Nah, di depannya terdapat 4 gedung kembar yang berfungsi sebagai tempat penjagaan dan tempat ganti pakaian abdi dalam. Nah, gapura terakhir yakni Gapura Panggung yang saat itu sering dipergunakan sebagai tempat gamelan dibunyikan ketika Sri Sultan sedang duduk-duduk di Gapura Panggung.

0: Petra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, yang nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mo Fu Zi, mengasah kapak. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, ia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu selama ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambah hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk

0: dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?"
1: "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang.
0: "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasa, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil maksimal. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak. Pendengar yang berbahagia, sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk dan sibuk terus, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Seperti pepatah Mandarin mengatakan, "Xiu si, pusutan i tin zi." Istirahat bukan berarti berhenti, olsi yao zhu kencang de lu, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Tentunya, istirahat kita seharusnya jadi istirahat yang berkualitas dan bukan untuk bermalas-malasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan dinamis.
2: Metro FM.
3: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
4: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
3: Loh, emang sekarang gimana?
4: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
3: Jadi, beneran AI ready?
4: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu gak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
3: Lulusannya bisa jadi apa aja?
4: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
3: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
4: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
3: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
4: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
5: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.id. www.fmaceh.ac.id.
6: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
7: Love and Inspiration
8: Petra 105.7.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Hai, Carmu lagi.
5: Eh, Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
4: Sudag kejasindo belum.
5: Ih, Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya. Pokoknya bener banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
7: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
8: Love and inspiration.
9: Petra 105.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
1: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
2: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor, nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: Sutra FM.
1: Two in one, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @pdamtirtasembada.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook, Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
3: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik.
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
5: Petra 105.

0: masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
1: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
2: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
3: Pak, temenin belanja yuk.
4: Belanja kemana sih?
3: Kemana kampus.
5: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
3: Loh, kok jadi papa yang semangat?
4: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
6: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat.
2: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
7: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856020245670274885481. 0274885481.
8: 2 in 1. 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini. Sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini, saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata zombie. Saudara, tak dipungkiri bahwa telepon seluler menjadi salah satu kebutuhan yang tak dapat dihindari dalam kehidupan kita saat ini. Bahkan mungkin amat penting. Hingga kemana-mana telepon seluler selalu dibawa. Panik menjadi hal yang biasa terjadi, manakala telepon seluler tertinggal atau hilang entah kemana. Tak heran jika kemudian telepon seluler pun dapat membuat penggunanya menjadi tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Mereka seperti menjadi zombie yang hanya fokus pada ponsel pribadinya saja. Tentu saja perilaku seperti ini sangatlah berbahaya, terutama ketika mereka berada di tempat-tempat umum. Perilaku tersebut dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, dan karena itu, pemerintah kota Tel Aviv berusaha mencegahnya dengan cara memasang lampu khusus di jalan di sejumlah lokasi penyeberangan yang begitu sibuk. Bagaimanapun juga, tak ada yang dapat memaksa pengguna telepon seluler untuk mengalihkan pandangannya dari ponsel mereka. Jika program ini sukses, maka lampu yang sama akan dipasang di berbagai tempat lainnya. Ya, tentu saja. Tujuannya agar keamanan pengguna jalan dapat terjamin. Saudara, zombie adalah istilah yang digunakan untuk mayat hidup dalam film horor ataupun film fantasi. Zombie digambarkan sebagai mayat yang tidak berpikiran namun bernafsu untuk memangsa manusia, khususnya otak manusia yang dijadikan target santapan utamanya. Karena itu wajar jika zombie tak lagi peduli dengan apa yang ada dan yang terjadi di sekitarnya. Dia berjalan hanya demi satu tujuan, sebagaimana yang diinginkannya. Jadi tak berlebihan jika mereka yang begitu sibuk dengan telepon selulernya, tak ubahnya bagaikan zombie, bukan? Ya, sebelum segala hal yang tidak diinginkan terjadi, baiknya kita segera sadar diri. Tidak tenggelam dalam dunia kita sendiri dan melupakan lingkungan sekitar. Sebab ada banyak hal yang dapat kita lakukan bagi sesama. Sekalipun, hal itu kelihatannya sangat kecil dan sederhana. Misalnya, seperti memberikan senyuman atau sapaan yang dapat menghadirkan kehangatan dan kebahagiaan bagi orang-orang di sekitar. Bagaimanapun juga, kita tidak hidup sendirian, akan tetapi dengan sesama ciptaan Tuhan yang lainnya. Jadi, perlu saling peduli antara satu dengan lainnya, sehingga tercipta kebahagiaan hidup sebagaimana yang Tuhan harapkan. Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah pesan Anda melalui SMS atau WA dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0813-1171-3738. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: Hi, Carmu Lagi.
1: Mbak Google. Masih ingat, Mbak? Apa kabar, Mbak?
0: Tudag Keja Sindo Bellum.
1: Mbak Google. Masih kayak dulu gayanya.
2: Pokoknya benar banget. Pusat kulakan handphone dan komputer terbesar, terlengkap, termurah, terpercaya, hanya di Jaisindo. Berbagai HP dan komputer dengan aksesorisnya ada semuanya. Tukar tambah dan servis bisa juga. Pokoknya hanya di Jaisindo. Untuk di Jogja, Jaisindo ada di Plaza UNY Jalan Gejayan Yogyakarta. Ada juga di Pasar Prambanan, lantai dasar. Dan untuk Jawa Tengah dan sekitarnya, ada di pusat HP dan komputer Magelang, Pakelan, pom bensin, Magelang. Kemudian untuk di Wonosobo, ada di Pasar Induk Wonosobo, Jalan Ayani Wonosobo, 56311. Jadi, tidak salah, pusat kulakan handphone dan komputer hanya bersama manajemen Jaisindo.

Sahabat Petra, sekarang kami ajak Anda untuk mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, dipersembahkan oleh Radio Petra FM Jogja bersama Bina Keluarga Kristen Malang. Selamat mengikuti, semoga Anda mendapatkan manfaat.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso bersama Ibu Idayanti Raharjo dari Lembaga Bina Keluarga Kristen telah siap menemani Anda dalam sebuah perbincangan dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling dan dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Kali ini kami akan berbincang-bincang tentang komunikasi suami istri. Kami percaya acara ini pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami ucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, kita memang menyadari bahwa salah satu bagian di dalam kehidupan suami istri atau hubungan pernikahan adalah komunikasi. Tetapi juga disadari bahwa itu bukan sesuatu hal yang mudah, karena itu seringkali terjadi benturan-benturan di dalam kita berkomunikasi dengan pasangan kita. Nah, pada kesempatan ini mungkin yang bisa kami akan bahas adalah bagaimana sebenarnya suami istri itu harus membangun komunikasinya sedemikian rupa sehingga betul-betul menumbuhkan kehidupan mereka sebagai suami dan istri. Jadi mutu daripada pernikahan itu gitu, Pak Bang. Ya. Jadi apa itu yang komunikasi yang sebenarnya itu, Pak Bang?
1: Pak Gun, sebetulnya prinsip komunikasi adalah satu, atau satu yang paling penting, yaitu kejelasan. Jadi apakah saya berhasil berkomunikasi atau tidak diukur dari satu, yaitu apakah yang saya katakan didengar dan dipahami dengan jelas oleh lawan bicara saya. Meskipun saya ini pandai berorasi, namun kalau yang saya ingin sampaikan tidak diterima persis sama dengan yang saya kehendaki, saya telah gagal berkomunikasi. Nah, ternyata hal komunikasi bukanlah hal yang mudah. Apalagi kalau dikaitkan dalam konteks rumah tangga, suami istri. Ternyata salah satu ciri keluarga yang bermasalah adalah rusaknya komunikasi di antara suami dan istri. Begitu. Ada lagi yang malah lebih jauh, yakni rusaknya komunikasi antara suami istri atau orang tua dan anak-anak mereka, begitu.
0: Ya, tapi menurut pengalaman kita tentunya, Pak Bale, pada waktu pacaran itu, Pak Bale, pada waktu kita pacaran, itu kan sudah banyak yang kita omongkan, bahkan kita bisa ngomong berjam-jam itu dengan ya pacar kita itu yang sekarang jadi pasangan hidup kita. Tapi kenapa tiba-tiba setelah menikah itu lalu ini malah jadi hambatan itu? Padahal dulu waktu pacaran kan ini menjadi sesuatu yang didambakan itu. Ya. Senang mendengar suaranya, bisa ngomong dengan dia gitu.
1: Ya. Kita mesti melihat beberapa hal di sini, Pak Gun. Yang pertama adalah suatu berpacaran kita ini berbicara pada level yang relatif dangkal. Jadi kedalaman komunikasi itu biasanya memang harus melewati proses waktu dan pengenalan. Tanpa pengenalan yang dalam, tanpa waktu yang panjang, dan tanpa kesempatan mengarungi hidup bersama-sama, komunikasi kita tidak akan bisa dalam. Nah, pada masa berpacaran komunikasi memang ya seyogianya ya tidak bisa dalam, karena kita belum mengarungi hidup bersama-sama, kita belum melewati proses waktu yang panjang, dan kita belum berkenalan dan mengenal pasangan kita dengan benar-benar intim. Sehingga akhirnya komunikasi kita ya relatif berkisar pada hal-hal yang cetek atau yang dangkal. Dan yang berikutnya lagi adalah pada masa berpacaran itu komunikasi kita memang komunikasi yang saya boleh gunakan istilah sesuai dengan kehendak atau kenyamanan kita, yang convenient. Artinya kita kan bicara pada waktu kita ingin bicara. Kita menelpon dia tatkala memang berhasrat menelpon dia. Kita pergi dengan dia, tatkala memang kita berkunjung ke rumah dia, ingin bertemu dengan dia. Dengan kata lain, pertemuan kita atau kontak kita dengan pacar kita dilakukan pada umumnya ya, pada waktu-waktu yang lumayan cocok dengan jadwal kita. Setelah kita menikah, hal itu tidak lagi dikuasai oleh kita. Kita harus bertemu dengan pasangan kita di waktu di mana ada kalanya kita tidak ingin bertemu dengan siapapun. Kita harus bicara dengan pasangan kita di waktu kita sebetulnya lagi tidak ingin bicara dengan siapapun. Nah, jadi benar-benar dua konteks kehidupan yang berbeda. Nah, pada saat kita tidak ingin bicara, terus diajak bicara dan harus bicara, disitulah komunikasi bisa terganggu, Pak Gun. Jadi kita cenderung bisa bicara dengan baik kalau memang kita lagi mau bicara saat itu dan memang hati kita lagi senang. Namun kita tahu setelah menikah ya hal itu tidak bisa lagi kita miliki ya.
2: Jadi jelas Pak Pol, bahwa komunikasi itu sangat dipengaruhi dengan emosi, dengan pikiran ya.
1: Betul. Dan,
2: tapi mungkin ada gaya-gaya komunikasi ya Pak Pol ya. Mungkin Pak Pol bisa memberi contoh. Karena setiap orang itu cara berkomunikasi itu kan gak ngerti ya Pak Pol.
1: Betul.
2: Mungkin ada gaya-gaya yang
1: betul
2: positif. Mungkin Pak Pol bisa memberi contoh.
1: Dan sudah pasti gaya komunikasi kita ini akhirnya mempengaruhi komunikasi kita dengan pasangan kita. Nah, ada yang mudah memahami gaya komunikasi kita, ada yang kesulitan. Sebab biasanya gaya komunikasi dua orang itu tidak sama.
0: Walaupun mereka suami istri gitu.
1: Walaupun mereka suami istri begitu.
0: Itu justru yang menarik.
1: Iya, salah satu gaya yang umum ya, dan ini biasanya dimiliki oleh pria, yakni gaya yang boleh saya gunakan sebutan si asumsi atau si anggap, si menganggap. Artinya orang ini menganggap bahwa seharusnya engkau sudah tahu apa yang saya ingin katakan. Jadi sebelum saya katakan, yang kau sudah ngerti lah. Dan intinya adalah saya tidak usah katakan lagi, begitu. Nah ini salah satu gaya komunikasi yang tidak sehat. Karena akhirnya lawan bicara kita akan bingung. Akan bingung apa yang sedang kita pikirkan, dia tidak tahu sebab kita tidak ungkapkan. Tatkala dia tidak memberikan jawaban atau melakukan yang kita harapkan, kita marah. Dan akhirnya kita merasa orang ini tidak mengerti kita. Begitu.
0: Sebaliknya ada juga orang yang kalau mengatakan sesuatu itu berputar dulu gitu Pak Pol ya.
1: Ada yang
0: jadi
1: begitu.
0: Tidak to the point ya, tapi yeah, penuh dengan kata-kata yang apa bersayap gitu ya. Sehingga kita itu sulit memahaminya ini Pak Pol.
1: Betul sekali, betul sekali. Dan ini biasanya dipengaruhi oleh budaya Pak Gun. Jadi memang ini gaya bicara yang bisa kita sebut gaya bicara putar-putar ya. Yakni memang sebelum menyampai atau tiba pada sasarannya, dia harus keliling kota dulu gitu, baru ke sasarannya. Nah ini memang ya tidak salah, tergantung memang budaya tersebut dan apakah pasangan kita bisa memahami gaya bicara kita gitu.
0: Faktor waktu Pak Pol, saya rasa itu juga menentukan ya. Kadang-kadang kami itu sebagai suami itu kalau lagi lelah lalu diajak bicara, padahal istri itu banyak sekali yang dibicarakan, mulai pagi sampai sore apa yang dia alami dia mau bicarakan. Nah itu ya, seringkali ya kami tidak bisa menanggapi dengan sungguh-sungguh gitu Pak Pol.
1: Tepat sekali Pak Gun. Saya masih ingat waktu kami belum lama menikah, saya mengalami gangguan juga dalam hal komunikasi dengan istri saya. Sejak saat itu saya masih ingat, istri saya cenderung bicara tentang problem, tentang apa yang terjadi di rumah itu tatkala saya baru pulang, waktu saya makan malam. Nah saya ini orang yang menikmati makan Pak Gun. Pak Gun mungkin bisa lihat dari tubuh saya. Nah saya kalau makan ingin menikmati makanan yang saya makan gitu. Saya orangnya begitu, nonton televisi ya saya ingin nonton televisi. Saya tidak bisa nonton televisi sekaligus berdiskusi tentang isi film itu, saya gak bisa. Jadi saya satu ya satu gitu. Nah, lagi makan ya saya makan. Saya nggak suka lagi makan itu ngobrol tentang hal yang serius. Nah, yang terjadi adalah istri saya suka cerita tentang masalah yang terjadi hari itu. Nah, saya nggak bisa dengar. Saya nggak bisa dengar. Dia memang senang menemani saya duduk di meja makan. Tapi akhirnya menjadi waktu yang tidak saya nikmati. Maka saya katakan kepada dia, ya lain kali jangan ngomong setelah atau lagi saat saya makan. Jadi akhirnya kami memutuskan waktu yang paling cocok untuk kami bicara hal yang serius adalah malam hari setelah semua tidur. Dan saya diberikan persiapan Pak Gun, yaitu istri saya beritahu saya nanti malam ada waktu nggak saya ingin bicara sesuatu yang penting. Saya bilang ada. Nah, jadi saya sudah bisa antisipasi. Kalau saya sudah bilang ada dan saya bersedia, saya harus pegang itu janji. Jangan setelah malam saya langsung tidur. Nah, itu tidak baik ya, tidak etis. Nah, jadi siapkan waktu untuk bicara hal yang serius. Sebab waktu itu akan menjadi lebih produktif kita gunakan.
0: Gitu. Hey, bagaimana kalau hal-hal itu masalah-masalah ya, ya dibilang serius ya memang serius. Tetapi rutin gitu Pak Pol, dari hari ke sehari masalah-masalah di dalam rumah tangga itu yang dibicarakan.
1: Maksudnya yang sama gitu?
0: Ya hampir sama, mirip gitu. Masalah anak-anak, masalah harga barang itu kan tidak terlalu membutuhkan banyak pemikiran itu Pak Pol. Nah kalau itu dibicarakan pada jam-jam makan, apakah itu juga mengganggu? Gitu?
1: Tergantung orangnya. Jadi bagi saya cukup mengganggu gitu. Sebab bagi saya kalau saya lagi makan, saya ingin menikmati yang saya makan. Nggak bisa dicampur dengan memikirkan problem begitu Pak Gun. Nah, saya percaya ada orang-orang yang merasa tidak apa-apa. Dan dia bisa nikmati makan sembari ngobrol tentang hal yang serius, yang mengganggu. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi tergantung.
2: Apakah perlu, Pak Pol, seseorang itu mengomunikasikan secara utuh apa yang ada di dalam hatinya?
1: Maksudnya, apakah perlu keterbukaan ya, total gitu? Total. Apapun yang dipikirkan dia katakan. Saya kira tidak. Saya kira tidak ya. Jadi kita perlu bijaksana apa yang perlu kita sampaikan saat ini. Nah, itu saya gunakan, saya garis bawahi kata saat ini. Sebab tidak semua hal cocok disampaikan saat ini. Tidak semua hal. Itu satu prinsipnya. Prinsip kedua adalah kita tidak boleh berbohong untuk menutupi suatu hal yang memang telah terjadi. Jadi jangan kita ini menggunakan kebohongan untuk melindungi diri atau untuk menyelamatkan diri atau untuk memecahkan problem kita. Jadi itu prinsip kedua. Nah, jadi yang saya maksud, kalaupun kita tidak menceritakan, itu bukan berarti kita sedang mencoba menutupi suatu fakta dari pasangan kita atau sedang mencoba menyelamatkan diri. Atau kita berpikir dengan berbohong

0: pandangan saya. Jadi dalam komunikasi kita perlu mempertimbangkan semua faktor-faktor itu. Sebab sekali lagi kita tidak hidup untuk diri kita. Jadi Tuhan pun meminta kita selalu menimbang orang lain pula.
1: Jadi bertahap gitu ya Pak Pol ya?
0: Iya, jadi bisa bertahap juga.
1: Sesuai dengan keadaan ya Pak Pol.
0: Betul, tapi ini bukannya bukannya kasus di mana misalnya nih ya Bu Ida, terjadi perselingkuhan gitu. Dan misalkan seorang istri bertanya, meminta pertanggungjawaban si suami yang telah berselingkuh. Nah di sini sudah pasti yang dituntut dan yang seharusnya dilakukan adalah keterbukaan total. Jadi tidak boleh si suami berkata, saya akan ceritakan satu bagian, mungkin 3 bulan lagi bagian yang lainnya, tidak bisa. Jadi untuk merestorasi, memulihkan hubungan yang telah putus atau telah retak itu karena perselingkuhan, si suami harus terbuka dengan total apa yang telah dia lakukan dan apa yang si istri ingin tanyakan, dia mesti ceritakan. Sehingga si istri bisa mulai membangun rasa percayanya kembali. Begitu.
2: Sebenarnya pokok-pokok pembicaraan apa itu yang bisa membangun kehidupan pernikahan kita gitu Pak Bang. Kan gak semua pembicaraan ya, ada pembicaraan itu yang ya sekedar istilahnya basa-basi aja yang sambil lalu. Tetapi apakah ada pokok-pokok pembicaraan itu yang memang perlu untuk dibicarakan oleh suami istri?
0: Saya kira tidak ada hukumnya atau aturannya berapa banyak atau hal-hal apa saja yang bisa dibicarakan. Saya kira berapa dalam dan luasnya percakapan itu akan dipengaruhi sekali oleh berapa dekatnya hubungan itu. Karena hubungan yang sangat akrab akan juga memperluas topik percakapan. Sehingga banyak hal yang bisa dibicarakan. Dan juga pengalaman hidup bersama itu juga penting dalam pembicaraan. Kalau si istri terputus dari si suami dalam pengalaman hidupnya, sebab suami bekerja dari pagi sampai malam, jarang cerita tentang pekerjaannya dengan si istri. Nah si istri tidak membagi hidup dengan si suami, akibatnya tidak bisa berbicara secara luas juga. Jadi berapa banyak yang bisa dibicarakan dan berapa dalam tergantung pula pada ya dua hal itu, yaitu berapa dekatnya hubungan suami istri dan berapa seringnya mereka berbagi pengalaman hidup ini. Gitu.
1: Nah ini ada contoh ya Pak Pol, seorang suami dan istri itu memang dekat ya. Cuma si suami ini sangat labil emosinya. Kemudian si istri itu di dalam mengkomunikasikan suatu masalah, dia tidak semuanya gitu ya. Apakah sisanya itu dianggap kebohongan Pak Pol?
0: Tidak, tidak. Itu hikmat ya Bu Ida. Jadi kita tahu berapa banyak yang bisa diserap oleh si suami tanpa dia harus akhirnya goyang. Kalau dia memang beremosi tinggi, kita tahu kalau kita berikan 10 kilo, dia pasti akan marah, meledak dan sebagainya. Nah, jadi kita akan sampaikan 1 kilo, 1 kilo, dan 1 kilo, perlahan-lahan. Dan mungkin itu juga adalah hal yang ideal dan diharapkan oleh si suami secara tidak langsung. Karena kalau dia serap semuanya, dia pun akan menderita. Dia pun tidak bisa menguasai dirinya. Dan mungkin dia akan menyesali juga, ya kenapa tadi saya bereaksi begitu keras. Jadi saya kira itu adalah aspek yang baik itu. Itu adalah kebijaksanaan dalam berkomunikasi. Jadi saya pikir itu baik, bukannya berbohong.
1: Soalnya istri itu kadang-kadang punya perasaan, aduh ada sebagian yang saya rahasiakan itu merasa dia itu punya kebohongan gitu. Tapi sehingga pada akhirnya nanti disampaikan, karena kalau prosesnya masalah itu sudah lama, dia bisa terima gitu loh Pak Pol. Tapi kalau pada waktu itu, dia pasti akan marah gitu.
0: Betul, tapi sekali lagi ya saya ingin garis bawahi, mungkin ada pendengar yang baru langsung mendengar percakapan kita sekarang ini, jadi jangan sampai salah sangka. Tidak diberitahukan dalam pengertian bukannya sedang menutupi fakta tentang diri kita. Misalkan kita telah berselingkuh, kita telah melakukan hal yang salah, dan kita tidak mau beritahu pasangan kita. Bukan itu sama sekali. Jadi ini adalah pembicaraan tentang hal-hal lain ya, misalnya soal

0: urusan bisnis atau urusan anak atau dan sebagainya. Nah, kita tidak sampaikan dalam pengertian ya kita mau melihat waktunya kapan, kesiapan pasangan kita begitu, ya.
1: Ya, seringkali yang menjadi masalah di dalam komunikasi atau salah pengertian itu sebenarnya justru hal-hal yang sepele gitu Pak Pal ya, kadang-kadang.
0: Iya.
1: Bukan hal-hal yang prinsip gitu.
0: Iya.
1: Nah, itu kenapa gitu? Kalau sudah terjadi lalu kita pikir itu sebenarnya tadi kan sesuatu yang bisa dibicarakan atau selesaikan dengan baik. Cuman hal yang sepele, misalnya aja makanan yang terlalu asin atau terjatuh di tanah waktu makan dan sebagainya kan sepele, tapi kok itu jadi masalah besar gitu loh.
0: Betul.
1: Sedang hal-hal yang sebenarnya prinsip tidak pernah muncul ke permukaan gitu.
0: Betul, betul. Saya suka katakan bahwa kita jarang bertengkar mempeributkan siapa yang menjadi kepala negara Yugoslavia ya. Kita jarang bertengkar soal-soal itu. Kita ini sangat maaf, komunikasi kita ini dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama adalah sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelum terjalinnya kontak komunikasi itu. Misalnya, saya ini baru saja mengalami tekanan-tekanan di tempat kerja misalnya, karena ide-ide saya tidak disambut. Saya kesel sekali. Kemudian saya pulang, terus saya cerita tentang hal lain kepada istri saya. Dan saya mengusulkan misalnya bagaimana kita ini merenovasi rumah, sebab makin rasanya kecil rumah ini dengan bertambahnya usia anak-anak. Istri misalnya berkata, bagaimana kita tunggu dulu dah, nanti kita lihat lagi beberapa bulan apakah memang perlu bikin kamar ini atau apa. Nah, tiba-tiba saya marah. Kenapa saya marah? Sebab saya ini langsung menggolongkan istri saya sama dengan orang-orang tadi di tempat kerja yang menghalangi saya. Saya ini merasa terhalang tadi. Diri saya itu merasa tergunting tadi. Karena yang saya usulkan tidak diterima. Sekarang saya mengusulkan hal yang lain, tidak berkaitan dengan pekerjaan saya. Tapi istri saya meminta saya menangguhkan terlebih dahulu. Saya marah sekali. Nah, di situ kita lihat bahwa komunikasi tergantung atau dipengaruhi oleh apa yang terjadi sebelumnya. Sebab kita cenderung mengkategorikan atau menggolongkan orang berdasarkan apa yang terjadi sebelumnya, meskipun kasusnya tidak sama-sama sekali. Begitu. Jadi itulah salah satu contoh kenapa kita ada kalanya meledak atas hal-hal yang kecil, Pak Gun.
1: Ya. Apakah pihak ketiga itu bisa mempengaruhi komunikasi suami istri? Maksud saya misalnya di sana ada mertua atau orang lain yang ada di sana, saudara kita gitu. Itu kan seringkali komunikasi kita itu tidak bebas kalau kita itu waktu berdua gitu Pak Bal.
0: Tepat sekali, sangat dipengaruhi Pak Gun. Jadi hal kedua yang bisa mempengaruhi komunikasi kita adalah kehadiran orang lain. Bisa positif, bisa negatif. Bisa misalnya gara-gara ada mertua kita gak berani ngomong kasar. Begitu. Atau sebalikannya Pak Gun, gara-gara ada mertua kita sebetulnya ingin mengekspresikan kedongkolan kita pada mertua, tidak bisa. Nah, akhirnya yang kita jadikan sasaran adalah pasangan kita. Kita marah pada pasangan kita dengan harapan si mertua juga ikut marah, si mertua juga ikut tertembak, begitu. Jadi seringkali kehadiran orang ketiga memang mempengaruhi komunikasi kita. Betul itu.
1: Apakah ada hal lain Pak Bal yang bisa diupayakan oleh suami istri itu supaya komunikasi itu bertambah baik dari hari ke hari?
0: Ada Pak Gun. Jadi komunikasi juga sangat dipengaruhi oleh rasa percaya kita pada pasangan. Apakah kita bisa percaya bahwa waktu pasangan kita bilang A, memang A lah yang dia ingin sampaikan? Kalau sudah ada kecurigaan, engkau bicara A karena engkau ingin mendapatkan B, nah itu berarti masalahnya bukan lagi di komunikasi, namun sudah menyangkut masalah kepercayaan. Dan ini adalah hal yang lebih serius. Berarti kita tidak lagi bisa percaya pada kemurnian, kejujuran, atau motivasi pasangan kita. Kalau ini terjadi, memang kita harus kembali kepada hal-hal yang lebih mendasar. Apa yang telah terjadi dalam hubungan kita sehingga kita tidak lagi bisa percaya pada pasangan kita ini? Apakah kita pernah merasa tertipu? Ada kalanya kita akhirnya sangat berjaga-jaga sewaktu pasangan kita berkata-kata, karena kita takut terjebak. Kita takut mengeluarkan janji, sebab janji kita itu bisa dipegang. Atau kita takut ceritakan kelemahan kita, kalau ini adalah kelemahan. Sebabnya adalah kelemahan ini bisa dipegangnya untuk menyerang kita kembali. Jadi komunikasi sangat dipengaruhi oleh rasa percaya. Berbahagialah pernikahan yang memiliki rasa percaya yang kuat. Kalau itu tidak ada, biasanya hal berikutnya yang akan rontok adalah komunikasi antara dua orang itu.
1: Iya. Saya ingat bahwa firman Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita itu kalau ngomong ya yang lemah lembut gitu, oleh
0: betul,
1: menahan amarah dan sebagainya gitu.
0: Betul.
1: Nah, itu kaitannya dengan kehidupan kerohanian kita gitu, Pak.
0: Tepat sekali, Pak Gun. Sebab orang cenderung lebih bisa mendengar perkataan lemah lembut daripada perkataan kasar. Perkataan kasar, meskipun dikatakan saya jujur ngomong apa adanya, tapi kalau kasar, tetap akan mengurangi keefektifan komunikasi itu.
1: Ya, jadi dalam hal ini bukan isinya, ya isinya tetap penting gitu, Pak. Tapi gaya dia menyampaikan itu juga penting gitu, Pak.
0: Tepat sekali, Pak Gun. Tepat sekali. Dan juga komunikasi ya, Pak Gun, sangat dipengaruhi oleh pandangan kita tentang orang lain. Jadi kita sebetulnya berkomunikasi sesuai dengan gambar dalam kepala kita. Siapa orang itu? Misalkan contoh, kita bicara dengan orang yang kita anggap kasar. Nah, kita tiba-tiba sudah mulai mengubah pola pikir kita. Kita harus bicara dengan kasar juga kepada dia, sebab dengan cara itulah baru dia mengerti. Kalau kita bicara dengan orang yang kita anggap halus sekali, nah tiba-tiba kita mengubah gaya bicara kita dengan lebih halus agar dia jangan sampai tersinggung. Jadi tergantung pada persepsi atau pandangan atau penilaian kita terhadap lawan bicara itu. Nah, dalam konteks suami istri, siapa istri atau suami kita menurut kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita berkomunikasi dengan dia. Salah satu unsurnya adalah yang kita sering bicarakan, respect. Kalau kita menilai dia dengan penuh respect, otomatis komunikasi kita juga akan lebih berhati-hati gitu. Kita tidak sembarangan ngomong. Kita tidak sembarangan mengeluarkan perasaan kita, karena kita mau mengindahkan perasaannya dia. Tapi kalau respect itu sudah hilang, otomatis penilaian kita terhadap orang tersebut negatif. Nah, sewaktu penilaian kita negatif, komunikasi kita akan diisi dengan hal-hal yang negatif pula. Begitu.
1: Jadi sesuatu hal yang memang tidak mudah, tetapi saya rasa kita perlu terus-menerus belajar ya, Pak Paul, dalam hal berkomunikasi.
0: Betul,
1: Pak. Apakah ada bagian dari firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan?
0: Ada ini, Pak Gun. Saya akan ambil dari Efesus pasal 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Nah, ini terjemahan bahasa Inggrisnya, Pak Gun, ya, lebih bagus, yaitu speak the truth in love. Ya, kita bertumbuh ke arah Kristus, tapi syaratnya adalah bicaralah hal yang benar di dalam Kristus dan dalam kasih.
1: Ya, terima kasih, Bapak. Dan demikianlah tadi telah kami persembahkan ke hadapan Anda sebuah perbincangan seputar komunikasi suami istri bersama Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kalau Anda berminat untuk melanjutkan acara ini, kami persilakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk surat-surat yang sudah Anda kirimkan kepada kami. Namun kami tetap menantikan saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

0: Anda baru saja mendengarkan Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga, dipersembahkan oleh Radio Petra FM Jogja bersama Bina Keluarga Kristen Malang. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.
1: Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feryadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-6288-28 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Sekarang masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru.
5: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
4: Loh, emang sekarang gimana?
5: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
4: Jadi, beneran AI ready?
5: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
4: Lulusannya bisa jadi apa aja?
5: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
4: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
5: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
4: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
6: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
7: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia.
8: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta.
9: Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
10: Kalah segalanya dalam kehidupan kami.

0: mari kita berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
4: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook @PDAM Tirta Sembada.

0: Eh, kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
1: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
0: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
2: Emang belajar apa aja sih?
0: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
2: Serius? Terus apa lagi?
0: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
2: Wah, keren juga ya.
0: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
2: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
0: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
2: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
3: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
4: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
5: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Lima koma tujuh Petra FM.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kejadian pasal 50. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Saudara-saudaranya sendiri pun datang dan sujud di hadapannya serta berkata, "Kami datang untuk menjadi budakmu." Tetapi Yusuf berkata kepada mereka,

Mereka, janganlah takut, sebab apakah aku ini Allah? Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Jadi, janganlah takut. Aku akan memelihara kamu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kejadian pasal 50 ayat 20. Memang kamu telah merencanakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah merencanakannya demi kebaikan untuk mewujudkan apa yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup banyak orang. Renungan hari ini berjudul Gambar Terakhir. Beberapa waktu lalu saya bermain puzzle bersama keponakan saya. Ketika menyusun potongan-potongan puzzle yang acak, ia terus bertanya, "Mana kotaknya?" Ia ingin melihat gambar akhirnya agar tahu di mana potongan yang dipegangnya harus diletakkan. Tanpa melihat gambar utuh, ia merasa bingung dan frustrasi. Dalam pasal terakhir kitab Kejadian, kita melihat gambaran akhir hidup Yusuf. Ia mengalami banyak penderitaan. Dibenci saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, difitnah, dan dipenjara. Semua pengalaman itu mungkin terasa membingungkan baginya. Namun, ternyata setiap bagian hidupnya sedang disatukan dalam rencana Allah. Ketika saudara-saudaranya takut Yusuf akan membalas dendam, ia berkata bahwa meskipun mereka merencanakan yang jahat, Allah memakainya untuk kebaikan, yaitu menyelamatkan banyak orang. Yusuf tidak hanya melihat potongan-potongan hidup yang menyakitkan, tetapi percaya bahwa Allah memegang gambaran besar dari hidupnya. Demikian juga hidup kita. Banyak pengalaman terasa acak dan sulit dimengerti. Namun, seperti puzzle, setiap bagian memiliki tempat dalam rencana Tuhan. Kita mungkin belum melihat gambaran utuhnya, tetapi Allah sudah mengetahuinya. Saat kita mempercayakan hidup kita kepadanya, ia sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Tangan Tuhan sedang merenda karya yang indah dalam hidup kita, bahkan saat kita belum bisa melihat gambar utuhnya.

pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650088880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.

Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, renungan pada malam ini mengingatkan kita semua untuk senantiasa mengucap syukur setiap hari. Bukan karena semua keadaan sempurna atau baik-baik saja, tetapi karena Tuhan selalu setia menyertai langkah kita. Sahabat Petra yang terkasih, sebelum kita semua beristirahat, mari sejenak bersama-sama kita berdoa. Kristus Tuhan Allah kami, kami mengucap syukur pada malam hari ini kami bisa berhimpun bersama-sama. Meskipun keberadaan kami ada di rumah kami masing-masing, tetapi lewat siaran radio Petra pada malam hari ini sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Mengucap syukur dari pagi, siang, sore, bahkan sampai malam hari ini, Tuhan berkenan menyertai dan memberkati kami. Sebelum kami beristirahat, kami bersama-sama hendak menaikkan doa kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, mohon berkat dan penyertaan-Mu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Peliharalah negeri ini dalam damai dan persatuan. Berkatilah para pemimpin bangsa agar menjalankan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Penuh hikmat, keadilan, dan kasih terhadap rakyat. Terlebih pada tahun ini, di bulan Agustus mendatang, bangsa kami akan merayakan kemerdekaan. Kasih Kristus menyertai negeri kami, bangsa kami, Indonesia. Mohon berkat-Mu, ya Tuhan, untuk kami semua, warga negara, masyarakat bisa nyengkuyung negara kami lewat talenta kami masing-masing. Pada saat ini kami juga mohon berkat-Mu Tuhan bagi gereja-gereja dan lembaga-lembaga Kristen yang ada. Kiranya tetap setia memelihara kebenaran firman Tuhan di tengah dunia yang terus berubah. Kuatkanlah setiap hamba Tuhan dan pelayan-pelayan-Mu agar tetap berpegang pada Injil dan menjadi terang bagi banyak orang. Terkhusus keberadaan lembaga-lembaga Kristen yang ada, baik rumah sakit Kristen, kampus-kampus Kristen, sekolah-sekolah Kristen. Terlebih keberadaan Radio Petra, kiranya Tuhan senantiasa memelihara keberadaan lembaga-lembaga Kristen ini. Kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk keberadaan gereja-Mu. Di tengah dinamika yang ada saat ini, terkhusus gereja-gereja yang ada di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta, Tuhan memberkati kami semua. Pada saat ini kami juga menyerahkan setiap keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tolonglah kami supaya kami bisa menjaga cinta kasih, kesatuan dan damai sejahtera di dalam rumah tangga kami. Ajarlah kami sebagai orang tua, sebagai ayah, ibu, anak-anak dan seluruh anggota keluarga, hidup saling mengasihi dan takut akan Tuhan. Berkati anak dan cucu kami yang sekolah, yang kuliah, Engkau berkati. Demikian pula yang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Yang mempersiapkan pernikahan, Tuhan memberkati. Yang sudah berkeluarga juga Tuhan memberkati. Yang merindukan anak juga Tuhan berkati. Bagi mereka yang sedang sakit, sedang lemah, kecewa atau kehilangan harapan, kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan baru pada saudara-saudara kami tersebut. Bila kami terus memelihara harta yang indah yang telah Engkau percayakan kepada kami,
sampai nama Tuhan dimuliakan melalui hidup kami semua. Tuhan Yesus, Allah kami yang baik, pada saat ini kami juga mohon berkat-Mu Tuhan untuk keberagaman masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Tuhan juga senantiasa memberkati kami di mana kami tinggal. Lingkungan di sekitar kami, Tuhan juga senantiasa memberkati. Dan pada saat ini Tuhan, sebelum kami menutup dalam doa Bapa kami, kami hendak menaikkan doa-doa kami secara pribadi. Kiranya Tuhan berkenan mendengar dan mengabulkan doa-doa kami. Kepada sahabat pendengar, disilahkan untuk menaikkan doa secara pribadi kepada Tuhan. Setelah dirasa cukup, kita akan tutup di dalam doa Bapa kami. Disilahkan. Tuhan Yesus, inilah doa kami. Dan semuanya kami pinta dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian sahabat Petra, doa malam hari ini, yaitu hari Kamis 30 Juli tahun 2026, kiranya kasih Kristus memberikan kekuatan kepada saudara semuanya. Dan firman-Nya dalam Mazmur 4 ayat 8 menyatakan demikian. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Akhirnya sugeng dalu, sugeng sare, Tuhan memberkati. Amin.

0: Jalan Damai Jog, Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Radio, ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
1: Iya nih, idenya banyak. Tapi bingung mulai dari mana.
0: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
1: Emang bisa?
0: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
1: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
0: No, no, no. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
1: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
0: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
1: Oke, fix, aku gas.
0: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
1: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
2: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Desain Produk UKDW Yogyakarta. Menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga. Langsung ke Gedung Agape lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395. Atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.
3: Petra, Streaming.

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Dalam embun pagi hari ini, Kamis 30 Juli tahun 2026, kita akan bersama-sama mengawali hari yang indah ini dengan sejenak mendengarkan sapaan cinta kasih Tuhan bersama dengan saya, Pendeta Saryanto dari GKJ Madu Kismo. Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini adalah bersyukur dalam segala keadaan. Berdasarkan bacaan Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari kita menyiapkan hati sebelum kita mendengar sapaan cinta kasih Tuhan dengan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh cinta kasih, kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan yang kembali Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan, pemeliharaan, dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami hendak mendengarkan sapaan cinta kasihmu lewat firman. Biarlah firman menjadi pelita bagi langkah kami, menguatkan iman kami, dan menuntun kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bacaan kita saat ini dari Filipi 4 ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-15, dan saya hendak membacakan bacaan nats dari Filipi 4 ayatnya yang ke-13. Filipi 4 ayatnya yang ke-13, demikian firman Tuhan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang disebut berbahagia tentu kita semua yang boleh mendengar firman-Nya dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bersyukur dalam segala hal. Setiap orang tentu lebih mudah bersyukur ketika hidup itu berjalan dengan lancar, begitu nggih. Lebih mudah bersyukur ketika hidup berjalan lancar, ketika hidup baik-baik saja. Saat kesehatan baik, pekerjaan berhasil, keluarga rukun, diberkati, dan juga kebutuhan tercukupi, gitu nggih. Kita mudah untuk bersyukur. Namun pertanyaannya, bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan? Ketika kita kehilangan atau dalam pergumulan yang berat? Apakah kita juga bisa bersyukur? Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus menuliskan surat ini dalam Filipi ini, terkhusus Filipi 4 ayatnya yang ke-13 ini, bukan dari tempat yang nyaman, melainkan Rasul Paulus menuliskan surat ini ketika ia berada di dalam penjara. Ia mengalami keterbatasan. Tetapi Rasul Paulus tidak kehilangan pengharapan. Rasul Paulus memahami bahwa kekuatan sejati bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Kristus
yang menopangnya setiap hari. Sehingga kesaksiannya indah. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bersyukur dalam segala hal bukan berarti kita menganggap penderitaan itu menyenangkan atau berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Bersyukur berarti percaya bahwa Tuhan tetap bekerja, bahkan di tengah keadaan yang belum berubah. Syukur adalah ungkapan iman bahwa kasih dan penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ketika kita memilih bersyukur, hati kita tidak lagi dikuasai oleh keluhan, melainkan dipenuhi damai sejahtera. Syukur membuka mata kita untuk melihat bahwa Tuhan masih memberikan begitu banyak anugerah. Nafas kehidupan, keluarga, sahabat, kesempatan baru, dan terutama keselamatan di dalam Kristus Yesus. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini sahabat semua sedang menghadapi tantangan yang berat. Mari ingatlah firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kristus tidak selalu menghilangkan persoalan seketika, tetapi Ia selalu memberikan kekuatan. Ia selalu memberikan kekuatan untuk menjalaninya. Karena itu, sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, mari belajar mengucap syukur setiap hari. Bukan karena semua keadaan sempurna, tapi karena Tuhan selalu setia menyertai langkah kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa yang penuh cinta kasih, terima kasih atas anugerah kehidupan pada pagi hari ini. Ajarlah kami untuk tetap bersyukur bukan hanya ketika semuanya baik-baik saja, tetapi juga ketika kami menghadapi pergumulan. Berikan kami kekuatan seperti yang Engkau janjikan, dan peliharalah setiap kebutuhan kami menurut kehendak-Mu. Kiranya sepanjang hari ini, dari pagi, siang, sore, dan malam nanti, kami hidup dengan iman, pengharapan, dan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, embun pagi hari ini, hari Kamis 30 Juli tahun 2026. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tetaplah bersyukur sebab Tuhan memberi kekuatan dan memelihara hidup kita. Saya Pendeta Saryanto dari GKJ Madukismo, mohon pamit dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.

0: Dalam rangka merayakan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman memberikan promo special price untuk calon pelanggan baru atau yang ingin mengajukan buka kembali pasang baru atau BKPB. Dari harga normal Rp1.350.000 menjadi hanya Rp750.000. Nikmati akses air bersih dengan harga lebih hemat hanya selama periode 1 hingga 31 Agustus 2026. Jangan sampai kelewatan momen langka ini untuk dapat layanan air prima. Segera hubungi 0811-2851-0479 atau kunjungi www.pdamtirtasembada.co.id, TikTok, IG, X, dan Facebook at PDAM Tirta Sembada.
1: Petra, streaming radio.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Masih ada yang mikir kuliah bahasa Inggris cuma buat jadi guru?
1: Eits, update dong. Itu mindset versi lama.
0: Loh, emang sekarang gimana?
1: Di pendidikan bahasa Inggris UKDW, kamu nggak cuma jago English. Kamu bakal upgrade skill di teknologi pembelajaran, komunikasi lintas budaya, sampai siap menghadapi dunia kerja yang serba AI.
0: Jadi, beneran AI ready?
1: Perfectly! Kurikulumnya dirancang buat menjawab tantangan era AI dan dunia global. Jadi kamu nggak cuma belajar teori, tapi juga siap praktek dan berinovasi.
0: Lulusannya bisa jadi apa aja?
1: Banyak banget. Bisa jadi pendidik yang inspiratif, praktisi bahasa, translator, trainer, content creator edukasi, bahkan jadi edupreneur alias wirausaha di bidang pendidikan.
0: Wah, itu namanya future-proof career. Skillnya kepake sekarang, peluangnya juga luas buat masa depan.
1: Betul, di UKDW, kamu nggak cuma level up kemampuan bahasa Inggris, tapi juga dibentuk jadi pribadi yang profesional, inklusif, kreatif, dan siap bersaing di level global.
0: Kalau gitu, nggak usah cuma scroll mimpi terus.
2: Yuk, gaskan masa depanmu bareng Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW.
3: Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW. Be global, be innovative, be impactful. Saatnya menjadi pendidik, praktisi bahasa, dan wirausaha pendidikan yang siap menjawab tantangan dunia. Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB ke 0813-9160-7395 atau ke website pmb.ukdw.ac.id.
4: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra, streaming radio.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara radio kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: tak ada yang terkecuali dalam kasih Tuhan. Tuhan sudah membuktikan dan berulang kali menyatakan kasih-Nya yang besar dan kekal pada Anda. Bukalah hati Anda untuk menerimanya. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 5 ayat 6-9.
1: Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang fasik, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seseorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Namun, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita dalam hal ini. Ketika kita masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita. Terlebih lagi, karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan melalui Dia dari murka Allah.
0: Saudara pendengar renungan sentuhan hati, jika Anda pergi ke gereja, Anda kemungkinan sudah sering mendengar bahwa Tuhan mengasihi Anda dan memiliki rencana untuk hidup Anda. Apakah Anda mempercayainya? Sayangnya, sebagian orang telah memutuskan bahwa ayat-ayat seperti karena begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, Yohanes pasal 3 ayat 16, tidak berlaku untuk mereka. Mereka pikir mereka terlalu lemah, berdosa atau rusak untuk layak menerima kasih Tuhan. Tuhan memandang Anda istimewa. Karena kasih Bapa surgawi pada dunia ini, Dia mengutus anak-Nya untuk mati di salib sebagai korban penebus dosa semua orang yang hidup di masa lalu, sekarang, dan yang akan datang. Tidak ada dari kita yang layak menerima kasih dan pembelaannya, tetapi bersyukur kelayakan bukanlah dasar untuk kasih-Nya. Sesungguhnya Dia sendirilah kasih itu. 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 yang ditunjukkannya dengan kematian Kristus ketika kita masih berdosa. Roma pasal 5 ayat 8. Tuhan sedemikian mengasihi anak-anak-Nya sampai Dia memberikan setiap kita tempat yang unik dalam rencana-Nya bagi dunia. Pengikut-Nya diberi karunia kemampuan dan sifat spesifik yang diperlukan untuk menggenapi tujuan khusus-Nya bagi mereka dalam kerajaan-Nya. 1 Korintus pasal 12 ayat 11. Saudara pendengar, Tuhan mengasihi Anda. Dia berulang kali mengatakannya di dalam Alkitab. Anda mungkin sulit menerimanya, apalagi jika Anda pernah diperlakukan buruk oleh orang lain. Namun jangan biarkan pengalaman itu menghalangi berkat yang ingin Dia berikan pada Anda. Bacalah firman-Nya untuk diri Anda, dan alamilah betapa dalamnya Dia mengasihi Anda, anak-Nya yang kekasih.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM. Streaming Petra www.sahabatpetra.com.
3: Terkadang dalam kehidupan saya pribadi, saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, Seandainya saya harus berada dalam keadaan saya kehilangan segala-galanya dalam hidup saya, tidak ada lagi harta, tidak ada lagi tahta, tidak ada lagi nama, dan tidak ada satupun hal yang dapat saya banggakan dalam hidup saya lagi, di saat itulah saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Dan satu pertanyaan besar akan muncul, apakah masih saya tetap bisa berserah dan berharap hanya pada satu kekuatan yang hanya berasal dari Tuhan, dan berkata, Lord, I surrender all.

dan engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku.

0: Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra. Streaming Radio.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Metro FM.
1: The voice of love.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, selamat pagi. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Di pagi hari ini, sahabat Petra, kita berjumpa kembali dalam program Bun Pagi, program yang akan menemani sahabat Petra semuanya untuk mempersiapkan aktivitas Anda sepanjang hari ini. Anda yang mungkin baru bangun tidur atau sudah dari tadi memulai aktivitas pagi, kami ingin menemani Anda semuanya dengan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami siapkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dan tentu Anda juga bisa mengirim request lagu yang sangat ingin Anda dengarkan melalui Radio Petra dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Nanti lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun Pagi hari ini. Di keheningan pagi hari ini, kita juga akan menerima sapaan firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Tri Nur Adi. Juga akan ada Dr. Salah yang memberikan guidelines for living untuk kita. Ada juga Bimas Kristen Kabupaten Sleman yang akan memberikan inspirasi iman untuk kehidupan kita. Jadi sahabat Petra, mari kita masuk ke dalam program Bun Pagi hari ini. Masih bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.

daerah. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu gerbangmu pujian. Pendudukmu semuanya orang-orang benar. Mereka memiliki negeriku selama-lamanya. Semua orang akan melihat pemulihan bangsa Indonesia. Dan orang akan menyebut

Shalom. Selamat pagi sahabat Petra yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Berjumpa kembali dengan Radio Petra 105.7 FM dalam program Embun Pagi edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kali ini bersama dengan saya, Tri Nur Adi, pendeta di GKJ Suryotiningratan, Yogyakarta. Mari kita memulai hari ini dengan bermenung sejenak berdasarkan firman Allah. Untuk itu mari kita terlebih dahulu menundukkan diri dalam kebesaran rahmat Allah. Kita berdoa memohon pertolongannya dalam kita bermenung sejenak di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih, pada pagi hari ini kami datang menghadap hadirat-Mu dengan hati yang bersyukur. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam yang telah berlalu, ketika dalam kerapuhan dan keterbatasan kami, Engkau menjaga kami saat kami terlelap tidur. Engkau memelihara hidup kami, bahkan ketika kami tidak menyadarinya. Kini Engkau kembali mengaruniakan kepada kami hari yang baru dengan segala kemungkinan yang terbentang di dalamnya. Mungkin nanti akan ada berbagai kesibukan, mungkin juga kegelisahan, bahkan berbagai pergumulan hidup kami masing-masing. Namun kami ingin memulai semuanya di hari ini dengan sejenak berdiam diri dan membuka hati bagi firman-Mu. Ajarlah kami untuk mengasihi-Mu melalui hidup yang patuh dan taat kepada kehendak-Mu. Dan kiranya Roh Kudus, Sang Penolong dan Roh Kebenaran itu menerangi pikiran kami, melembutkan hati kami, dan meneguhkan langkah hidup kami. Tolong kami supaya melalui permenungan ini, kami tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga menjadi pelaku kasih dan kebenaran-Mu. Berkatilah setiap kami yang mengikuti renungan ini dimanapun mereka berada. Jamahlah hati yang letih, kuatkan yang sedang bergumul, dan hiburkan yang sedang merasa sendiri, sehingga firman-Mu tidak terhalang untuk tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan berserah. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, tema permenungan kita di pagi hari ini adalah dipilih karena kasih karunia Tuhan, yang didasarkan atas pembacaan Alkitab dari surat Roma pasal 9 ayat 6 sampai 13, yang demikian kesaksian firman Tuhan. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang, dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja. Lebih terang lagi, ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan,
bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya, dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Demikianlah pembacaan Alkitab, berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Sahabat Petra yang terkasih, pernahkah kita bertanya, mengapa kenyataan hidup tampaknya berbeda dengan janji Tuhan? Kita sudah berdoa, tetapi keadaan seolah belum berubah. Kita sudah berusaha hidup setia, tetapi persoalan justru datang silih berganti. Bahkan mungkin kita melihat orang-orang yang dahulu begitu dekat dengan Tuhan, sekarang justru menjauh darinya. Semua pertanyaan itu berakar pada satu kegelisahan. Apakah Allah sungguh menepati janjinya? Atau jangan-jangan janjinya gagal? Sahabat Petra yang terkasih, pertanyaan seperti itulah yang sesungguhnya sedang dihadapi Rasul Paulus ketika menulis surat Roma pasal 9. Paulus melihat sebuah kenyataan yang sangat memilukan hatinya. Bangsa Israel adalah umat pilihan Allah. Kepada merekalah janji-janji Allah mula-mula diberikan. Namun ketika Kristus datang, justru banyak orang Israel yang tidak percaya kepadanya. Sementara itu, banyak orang dari bangsa-bangsa lain justru menerima Injil dengan sukacita. Keadaan itu lalu menimbulkan sebuah pertanyaan yang sangat serius. Apakah Allah gagal menepati janjinya karena begitu banyak orang Israel tidak percaya kepada Kristus? Jika mereka yang sejak awal menerima janji Allah justru tidak percaya, apakah itu berarti rencana Allah telah gagal? Sahabat Petra yang terkasih, Paulus menjawab kegelisahan dan pertanyaan itu dengan sangat tegas pada ayat 6. Firman Allah tidak mungkin gagal. Kalimat itu menjadi dasar dari seluruh pembahasan Paulus. Firman Allah tidak gagal. Janji Allah tidak pernah meleset. Namun yang sering kali keliru justru cara manusia memahami bagaimana Allah bekerja. Untuk menjelaskan hal itu, Rasul Paulus mengajak umat yang membaca suratnya untuk melihat kembali sejarah umat Allah. Ia mengingatkan bahwa sejak semula Allah sering bekerja dengan cara yang tidak sesuai dengan dugaan manusia. Secara manusia, Ismail adalah anak sulung Abraham. Adalah wajar jika banyak orang mengira dialah yang akan menjadi penerus janji Allah. Namun Allah justru menghadirkan Ishak, anak yang lahir melalui penggenapan janjinya. Demikian pula dengan Esau dan Yakub. Menurut kebiasaan pada masa itu, anak sulunglah yang akan menerima hak kesulungan. Semua orang tentu menduga Esau yang akan menjadi pewaris janji. Namun, Allah justru memilih Yakub. Bukan karena Yakub lebih hebat, melainkan supaya dinyatakan bahwa sejarah keselamatan ditopang oleh kasih karunia, bukan oleh keunggulan manusia. Rasul Paulus tidak sedang mengatakan bahwa Allah bertindak sewenang-wenang. Tidak. Ia sedang menunjukkan bahwa sejak dahulu keselamatan dan sejarah umat Allah tidak pernah ditentukan oleh perhitungan manusia, melainkan hanya oleh kasih karunia
dan kedaulatan Allah. Sejak dahulu Allah memang bekerja bukan semata-mata melalui apa yang tampak secara manusiawi. Allah berkali-kali mengejutkan manusia. Dengan kata lain, Allah selalu lebih besar daripada pola pikir manusia. Sahabat Petra yang terkasih, seringkali kita mengira diri kita sudah memahami bagaimana Allah seharusnya bekerja. Kita pun tanpa sadar membuat semacam rumus tentang Allah. Jika seseorang berasal dari keluarga yang baik, tentu hidupnya akan lancar. Jika seseorang rajin beribadah, tentu semua doanya akan segera dijawab. Jika kita sudah berbuat baik, tentu jalan hidup kita akan selalu mulus. Padahal Alkitab berkali-kali menunjukkan bahwa Allah tidak dapat dimasukkan ke dalam rumus-rumus seperti itu. Ia memang setia, tetapi caranya bekerja seringkali melampaui dugaan kita. Bukankah pengalaman hidup kita juga demikian? Ketika sebuah pintu tertutup, kita langsung berpikir Tuhan sedang meninggalkan kita. Ketika doa belum dijawab, kita merasa Tuhan diam. Ketika hidup tidak berjalan sesuai rencana, kita mulai meragukan penyertaannya. Padahal bisa jadi, Allah sedang membuka jalan yang belum dapat kita lihat. Sama seperti seorang petani yang baru menaburkan benih. Selama beberapa waktu, tanah itu tampak tidak berubah. Tidak ada batang, tidak ada daun, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Kalau orang hanya melihat permukaan tanah, dia bisa berkata, benih itu gagal. Padahal justru di dalam tanah yang tampak sunyi itu, kehidupan sedang bertumbuh. Demikian pula Allah bekerja. Tidak semua pekerjaannya langsung terlihat oleh mata kita. Tidak semua jawabannya datang sesuai dengan jadwal yang kita susun. Tidak semua rencananya sama dengan harapan kita. Namun itu bukan berarti firman-Nya gagal. Justru seringkali ketika kita merasa Allah sedang diam, Ia sedang bekerja paling dalam. Sahabat Petra yang terkasih, ada satu hal lagi yang sangat menguatkan dari bagian surat Roma ini. Andaikan keselamatan bergantung pada garis keturunan, maka hanya orang-orang tertentu yang memiliki harapan. Andaikan keselamatan bergantung pada prestasi dan usaha manusia, maka hanya mereka yang paling baik yang dapat datang kepada Allah. Namun Paulus mengingatkan bahwa dasar semuanya adalah kasih karunia Allah. Itulah sebabnya setiap orang memiliki pengharapan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita layak, melainkan karena Ia dalam kasih karunia-Nya setia kepada janji-Nya. Oleh karena itu, sahabat Petra yang terkasih, ketika hidup terasa tidak sesuai dengan rencana kita, janganlah terburu-buru menyimpulkan bahwa Allah telah gagal. Ingatlah perkataan Rasul Paulus, firman Allah tidak mungkin gagal. Mungkin yang sedang terjadi bukan kegagalan Allah, melainkan kita belum melihat seluruh karya-Nya. Allah masih bekerja, Allah masih memegang janji-Nya, dan Allah tetap menuntun hidup kita dengan hikmat yang jauh melampaui pengertian kita. Kiranya hari ini kita belajar mempercayai bukan hanya janji Allah, tetapi juga cara Allah menggenapi janji itu. Sebab Allah tidak hanya selalu setia, Ia juga selalu tahu kapan dan bagaimana karya-Nya dinyatakan pada waktu yang paling tepat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang Maha Setia,
Kami bersyukur karena melalui firman-Mu hari ini, Engkau kembali mengingatkan kami bahwa firman-Mu tidak pernah gagal. Di tengah begitu banyak hal yang tidak kami pahami, Engkau tetap setia memegang setiap janji-Mu. Namun kami mengaku di hadapan-Mu, ya Tuhan, bahwa kami seringkali mudah kehilangan kepercayaan. Ketika doa kami belum terjawab, ketika harapan kami belum menjadi kenyataan, ketika jalan hidup terasa berliku dan penuh ketidakpastian, kami tergoda untuk berpikir bahwa Engkau telah melupakan kami. Bahkan kami berani menyimpulkan bahwa Engkau tidak lagi bekerja dalam hidup kami. Ampunilah kami ya Bapa, ketika kami lebih percaya pada perhitungan kami sendiri daripada belajar percaya pada hikmat-Mu. Ampunilah kami ketika kami mencoba membatasi karya-Mu dengan cara berpikir kami yang sempit, seolah-olah kami tahu bagaimana seharusnya Engkau bertindak. Ajarlah kami untuk percaya bahwa sekalipun mata kami belum melihat, tangan-Mu tetap bekerja. Sekalipun jalan-Mu belum kami mengerti, kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Teguhkanlah hati kami untuk tetap berharap kepada-Mu, sebab Engkau adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Kami juga berdoa bagi setiap pendengar yang saat ini sedang menanti jawaban doa, bergumul dengan sakit penyakit, menghadapi persoalan keluarga, tekanan pekerjaan, kesulitan ekonomi, ataupun pergumulan-pergumulan lain yang hanya mereka dan Engkau yang mengetahuinya. Kiranya Roh Kudus menguatkan hati mereka agar tidak menyerah, melainkan terus percaya bahwa Engkau sedang bekerja, bahkan ketika karya-Mu belum dapat mereka lihat dengan mata. Bentuklah kami menjadi pribadi-pribadi yang bukan hanya percaya kepada janji-Mu, tetapi juga bersedia mempercayai cara dan waktu-Mu. Mampukan kami berjalan dengan iman, bukan dengan apa yang terlihat. Sebab kami yakin Engkau selalu mengerjakan yang terbaik menurut kehendak-Mu yang sempurna. Ke dalam tangan kasih-Mu, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Pimpinlah langkah kami hari demi hari, hingga kami semakin mengenal bahwa Engkau adalah Allah yang setia, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan kehidupan kami. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi hari ini, Jumat 31 Juli 2026. Kiranya permenungan kita berdasarkan firman Tuhan ini meneguhkan kita semuanya. Saya, Tenor Adi, Pendeta di GKJ Suryo Tiningratan, Yogyakarta, mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra yang terkasih, selamat mengasihi orang lain hari ini. Tuhan Allah Bapa kita memberkati.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 57 16. Sekali lagi, di nomor rekening 10 57 10 57 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo ikuti seminar mendidik anak di zaman sulit, menanamkan iman dalam labirin digital bersama Romo Eko Wahyu OSC. Romo Eko akan membantu kita menavigasi pendidikan iman yang efektif. Catat tanggalnya, Senin 3 Agustus 2026 di Student Center Universitas Atmajaya, Jalan Babarsari 21, Yogyakarta, jam 17-21 waktu Indonesia Barat. Informasi lengkap di www.gerejasempu.com. Open donasi via transfer BCA 445-228-2821 PGPM Paroki HKTY Pugeran. Contact persons 0811-255-9988 Bapak Hartanto, 0813-2518-9346 Bapak Rian, 0856-2534-252 Bapak Doni, 0813-9203-9372 Bapak Thomas, 0813-2873-2382 Bapak Paulus, 0853-628-8828 dengan Saudara Diska. Seluruh donasi akan dipergunakan untuk pembangunan selasar Gereja Salib Suci Gunung Sempu. Acara ini didukung
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Kamu masih ragu mau kuliah arsitektur?
5: Iya nih, aku pikir kuliah arsitektur isinya cuma gambar dan matematika yang bikin pusing.
4: Eits, siapa bilang? Sini deh, aku kasih tahu biar kamu nggak bingung lagi.
5: Emang belajar apa aja sih?
4: Kamu bakal belajar gambar arsitektural dari dasar. Jadi nggak harus jago gambar sejak awal. Dan yang jelas, arsitektur itu bukan cuma soal matematika.
5: Serius? Terus apa lagi?
4: Di sini, kamu diajak mengembangkan ide-ide kreatif. Bukan cuma berhayal, tapi ide kamu bisa diwujudkan menjadi desain yang nyata.
5: Wah, keren juga ya.
4: Belum selesai. Kamu juga dapat pengalaman praktek langsung di lapangan. Jadi, lulus nanti, kamu lebih siap masuk dunia kerja.
5: Berarti, nggak cuma belajar di kelas dong?
4: Betul. Dari sini, kamu akan melangkah ke dunia arsitektur yang lebih luas. Bayangin deh, ide gilamu suatu hari benar-benar berdiri menjadi sebuah bangunan nyata.
5: Wah, sekarang aku makin yakin. Ternyata, kuliah arsitektur itu seru dan penuh peluang.
6: Wujudkan kreativitasmu bersama program studi arsitektur. Belajar dari dasar, berkarya tanpa batas, dan siapkan dirimu menjadi arsitek masa depan. Kuliah Arsitektur, saatnya ide hebatmu menjadi nyata.
7: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW Yogyakarta. Prodi Arsitektur UKDW Yogyakarta menerima mahasiswa baru 2026-2027. Daftarkan sekarang juga, langsung ke Gedung Agape Lantai 1, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo nomor 5-25 Yogyakarta. Hotline PMB 0813-9160-7395 atau ke pmb@staff.ukdw.ac.id.

0: 105,7 Petra FM, sahabat Petra, terima kasih sahabat Petra masih setia bersama dengan kami di program Bun Pagi hari ini. Terima kasih juga untuk sahabat Petra yang sudah merequest lagu-lagu rohani dan beberapa sudah kami putarkan. Semoga lagu-lagu yang sudah kami putarkan memberi kekuatan dan semangat untuk menjalani awal pagi hari ini. Dan bagi Anda sahabat Petra yang sekarang sudah bersiap-siap untuk mengawali aktivitas mungkin di kantor atau tempat usaha, atau mungkin sudah bersiap-siap untuk mengantar anak-anak Anda untuk bersekolah, kami mengucapkan selamat beraktivitas sahabat Petra. Semoga segala sesuatunya juga boleh berjalan dengan lancar dan baik, penuh dengan berkah dan kasih karunia Tuhan. Dan jangan lupa sahabat Petra untuk terus berbuat baik pada orang-orang yang ada di sekitar kita, karena kebaikan itu akan menjadi sesuatu yang menular dan menjadikan lingkungan Anda menjadi lingkungan yang menyenangkan untuk kita beraktivitas bersama-sama. Dan bagi Anda yang sekarang ini beraktivitas di rumah, kami juga mengucapkan selamat beraktivitas. Semoga aktivitas Anda di rumah juga penuh dengan kegembiraan dan juga berkat dari Tuhan. Sahabat Petra, kami juga masih memberi kesempatan bagi sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani pilihan yang ingin sekali Anda dengarkan melalui Radio Petra. Anda bisa mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567. Baik sahabat Petra, kita akan lanjut di program Bun Pagi hari ini, masih di 105,7 Petra FM.
1: Eh, Besti, masih nyimpan ide keren cuma di notes HP?
2: Iya nih, idenya banyak, tapi bingung mulai dari mana.
1: Duh, jangan dikip terus. Saatnya spill bakatmu.
2: Emang bisa?
1: Bisa banget. Di program studi desain produk UKDW, ide random kamu dipoles jadi produk yang keren, berguna, bahkan siap masuk pasar.
2: Jadi nggak cuma bikin desain yang estetik?
1: No. Di sini kamu belajar bikin solusi buat kehidupan nyata. Kreatif? Wajib. Punya nilai jual? Jelas.
2: Wah, ini sih bukan cuma upgrade skill, tapi juga upgrade mindset.
1: Exactly. Saatnya berhenti jadi overthinker dan mulai jadi creator. Biar karya kamu yang nanti ngomong. Ini loh hasil idenya.
2: Oke, fix, aku gas.
1: Jangan biarkan kreativitasmu cuma jadi konsep. Spill bakatmu, wujudkan idemu, dan bikin dunia pakai hasil karyamu.
2: Yuk gabung di program studi desain produk UKDW. Karena ide hebat itu pantas jadi produk nyata.
3: Dipersembahkan oleh Fakultas Arsitektur dan Desain.

0: suaranya.
1: Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816 426 1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat.
4: Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
6: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
7: Ada diskon spesial,
8: flash sale,
7: tebus murah,
8: hadiah menarik,
7: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
8: Belanja kebutuhan harian,
7: lebih hemat,
8: lebih seru,
7: lebih untung.
6: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
6: Mana Kampus? Mana Kampus? Hemat, hematnya juara.